call juga dari VAR dan sedikit meminta pemain Kolombia untuk lebih tenang terlebih dahulu, karena memang ini adalah salah satu peraturan yang baru bahwa bisa diintervensi melalui VAR bagaimana tendangan sudut ataupun tendangan gawang dan tidak mengenai sama sekali dari pemain Portugal. Kita nantikan, skor masih 0-0 memasuki menit 31. Kali ini pemain Portugal ke depan kepada Cristiano Ronaldo, sayang sudah tertangkap offside tadi, meskipun masih terus berlari tadi Cristiano Ronaldo, pemain dari Al Nassr ini, kapten kesebelasan dari tim Portugal. Hampir menusuk tadi Ronaldo dengan pergerakannya, tapi jebakan offside yang dilakukan oleh Davinson Sanchez bersama John Lukumi masih sangat kokoh, sehingga Ronaldo tertangkap offside. Tendangan bebas sudah dilakukan dari tengah kali ini. Coba lagi kali ini Lerma ke belakang kepada Sanchez, masih Kolombia. Santai-santai saja. Ke depan lagi yang dituju tadi maksudnya John Arias. Masih kali ini para pemain diambil oleh pemain Portugal kepada Bruno Fernandes. Kemudian bermain 1-2 bersama Cristiano Ronaldo. Kali ini masih Bruno Fernandes. Coba kali ini ke depan, diarahkan ke sebelah kanan. Masih play on meskipun terjatuh Cristiano Ronaldo. Tapi kali ini masih ada Neto. Ampun.

0: Roke Pagini.
1: Baik pendengar, saatnya Anda ikuti siaran langsung ibadah minggu pagi dari Gereja GKI Anglikan di Jalan Manunggal. Selamat mengikuti.

Yellow. This is white.

0: Manuel.
1: Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Kita akan mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup bagi kita. Dengarlah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-40. Kiranya Roh Kudus memampukan kita sekalian untuk dapat melaksanakan hukum Tuhan ini di dalam hidup dan kehidupan kita tiap-tiap hari. Dipersilahkan duduk kembali. Cuma Tuhan, mari kita ada dalam pengakuan dosa, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kami datang kepadamu dan mengaku setiap pelanggaran dan dosa kami yang telah kami perbuat melawan kehendakmu. Kiranya Tuhan, Engkau yang mengenali setiap pelanggaran dan dosa kami, Engkau sendiri yang mengampuni kami dan memberikan kami hati yang baru yang dituntun oleh hikmat Tuhan, agar kami dapat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami tiap-tiap hari. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 26 ayat yang pertama di Doho Gerang.

Jemaat Tuhan, dengarlah berita anugerah dan perjumpaan umat. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma pasal 5 ayat yang ke-17. Kita memuji Tuhan bersama-sama dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 36 ayat yang ketiga, sambil kita berbalik kiri kanan dan saling bersalaman satu sama yang lain.

Atas nama persekutuan dipersilahkan vokal grup etnik NTT untuk melakukan kidung pujiannya, disilahkan.

Jemaat Tuhan, saatnya kita akan dijamah oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 4. Amsal pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Amsal pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Sebelum kita membaca, merenungkan dan melakukan perkataan firman Tuhan, kita akan berdoa dalam bentuk pujian dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 54 ayat yang keempat, ragam di hati kami Tuhan.

Amsal pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau memperoleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatiku memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Berolehlah hikmat, berolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah memperoleh hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah lurus.

hari. Jangan orang fasik, jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan perkataan firman Tuhan. Haleluya.

Shalom, persekutuan yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama dalam Amsal pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Dan oleh Sinode GKI dalam memperingati HDS PAR GKI di Tanah Papua yang jatuh pada tanggal 2 Juli, tetapi juga dalam suasana etnik NTT yang kita telah laksanakan di pagi hari ini. Maka tema perenungan firman Tuhan di saat ini yaitu nasihat untuk mencari hikmat. Nasihat untuk mencari hikmat. Persekutuan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang tua tentunya kita punya kewajiban untuk selalu mengingatkan, memberikan nasihat, memberikan petunjuk, menjadi teladan bagi kehidupan anak-anak kita. Dan tidak putus-putusnya kita memberikan nasihat. Hari ini kita menegur, memberikan nasihat yang sama di pagi hari, bisa di malam, besok, lusa, nasihat yang sama itu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kita tidak bisa bicara satu nasihat ini dan nanti 5 tahun ke depan baru kita ulang dia lagi. Tapi kita akan pastikan sebagai orang tua bahwa apapun yang terjadi, entah kita punya anak mau dengar atau tidak, mau melakukan atau tidak, kita harus pastikan bahwa saya harus terus kasih tahu dia untuk hal yang penting. Supaya apa? Supaya dia berjalan di dalam kehendak Tuhan dan masa depannya sungguh ada. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, demikian halnya yang dilakukan oleh Salomo kepada anak-anaknya. Ia tidak berhenti memberikan nasihat tentang hikmat itu. Sebagai warga GKI, ini adalah minggu ke-4. Kita membahas habis tentang bagaimana kita harus mencari hikmat, dan hikmat itu berasal daripada Tuhan. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, Salomo dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4 di sini menyatakan kepada kita bahwa Salomo menasehatkan anak-anaknya agar mereka memberikan perhatian, memahami, dan mengerti apa yang menjadi petunjuk baik di dalam kehidupan mereka, yaitu mereka tidak

ajaran-ajaran yang disampaikan oleh orang tua atau dikatakan oleh Salomo sendiri. Dan Salomo mengharapkan supaya mereka harus benar-benar berpegang pada perkataan itu, simpan setiap ajaran itu, maka mereka akan memperoleh kehidupan. Di sini ada tiga hal yang Salomo menyatakan di dalam ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Hal yang pertama adalah Salomo menekankan kepada anak-anaknya agar mereka harus benar-benar mendengar ajaran seorang bapa. Mereka harus mendengar ajaran seorang bapa. Di sini Salomo menekankan kepada anak-anaknya agar mereka harus memahami, mengerti setiap ucapan yang diajarkan oleh orang tua. Di sini ada bapa dan mama. Kenapa lebih dominan dikatakan ayah? Ya, anak-anak ini kalau mama yang tegur, itu dorang rasa biasa saja. Mama nih setiap hari secerewet begitu. Tapi bapak tuh biasa duduk diam-diam saja. Tapi satu kali bapak tegur, itu bukan mulut saja tapi bisa tangan juga. Dan pasti anak-anak itu paling takut sekali sama bapak. Jadi kalau mama sudah capek tegur, mama akan serahkan haknya sepenuhnya kepada bapak. Bapak kok rusana kini sih deh. Saya sudah capek bicara, tegur. Tapi anak-anak ini, mereka akan dengar apa yang diucapkan oleh bapak. Bapak juga tidak marah-marah seperti mama biasa tegur. Bapak dengan sikap yang lemah lembut, satu dua kata saja anak itu akan tunduk. Sudengar, itu bapak. Ada otoritas, ada kuasa yang Tuhan kasih untuk seorang bapak untuk memberikan ajaran, nasihat yang penuh lemah lembut kepada anak-anak, sehingga anak itu dia akan ajar, dia akan ingat dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Anak-anak juga, mereka kalau sekolah sudah biasa mama pergi terima anak-anak punya rapor, sudah biasa. Tapi coba kalau bapak yang pergi terima rapor, itu mereka rasa kurang punya derajat itu tinggi, dalam arti bahwa saya tidak pusing sama ranking kah tidak kah. Tapi kalau bapak yang pergi terima saya rapor, saya rasa bangga sekali karena bapak sedang memberikan perhatian, cinta yang tulus untuk bagaimana saya mengajar ilmu. Dan itu benar, kalau kita tidak belum praktekkan, kita coba praktek. Bapak-bapak coba pergi bawa anak-anak purapot, nanti orang senang sekali. Dan mereka tahu bahwa seorang bapak sedang mengajarkan saya, sedang menuntun saya, tapi sedang juga berjalan bersama-sama untuk memperoleh sebuah keberhasilan. Iya, makanya tadi Salomo tekankan dan ajarkan supaya setiap anak-anak harus benar-benar memperhatikan setiap ajaran didikan daripada seorang bapak. Persekutuan yang dikasihi Tuhan. Hal yang kedua adalah Salomo juga menyampaikan kepada anak-anaknya supaya mereka mengikuti petunjuk yang baik. Seorang bapak dia hisap rokok, tapi dia akan bilang sama dia punya anak, "Kau tidak boleh hisap rokok. Bapak lihat kau hisap rokok, nanti kau lihat saja." Padahal bapak juga hisap rokok. Tapi ini menunjukkan kepada kita bahwa apapun nilai seorang bapak, meski dia tahu dia mungkin tidak menjadi seorang teladan yang baik bagi anak-anak, tapi dia bisa mengajarkan kepada anak-anaknya tentang apa yang baik bagi generasinya. Itulah yang Salomo tekankan kepada anak-anaknya, supaya mereka juga mengikuti setiap petunjuk dan nasihat yang baik. Yang ketiga adalah menghargai pengalaman orang tua. Kadang anak-anak ini mereka tidak menghargai pengalaman orang tua. Dorang bikin barang, bikin kesalahan itu dorang kira tuh orang tua tidak tahu. Contoh pacaran,
hisap rokok, melakukan hal-hal di luar daripada nasihat orang tua, nanti pulang itu orang bisa putar balik semua. Iya. Ibu pendeta punya bapak tuh bilang, perempuan itu licik kayak ular. Sebentar orang tua tanya, itu bisa putar cerita sampai macam betul. Padahal itu sebenarnya tidak betul. Iya. Tapi itulah yang biasa orang tua bilang. Nanti jalan sampai sudah jatuh baru, mama kemarin curiga begitu, tapi kamu lebih pintar jadi. Tapi orang tua selalu bilang, kami yang duluan lihat matahari. Kami yang duluan lahir, jadi mau tipu kita sampai di mana, kita tetap tahu bahwa apa yang kamu bicara itu tidak benar. Jadi di sini Salomo mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa mereka juga harus menghargai pengalaman orang tua. Orang tua mungkin tidak sekolah seperti kita, yang sekarang bisa S1, S2, S3. Tapi mereka punya pengalaman yang mendidik mereka sehingga mereka juga berjalan dalam hikmat Tuhan. Seorang ibu, biar dia tidak sekolah atau bapak yang tidak sekolah, dia bisa kasih sekolah anak sampai setinggi-tingginya. Dan itu karena ada pengalaman yang dia punya. Ketika dia tidak sekolah, dia rasa seperti apa? Jalani hidup seperti apa? Dia tidak mau apa yang dia rasakan itu akan dirasakan oleh generasi. Sehingga apapun yang terjadi, dia akan berusaha menyampaikan kepada anak-anaknya, bekerja keras sehingga anak-anaknya tidak seperti dia, tapi setidaknya memiliki kehidupan yang lebih layak. Itu pengalaman daripada orang tua, yang mana Salomo tekankan bahwa setiap anak-anak harus benar-benar menghargai pengalaman orang tua. Dalam ayat yang kelima hingga ayat yang kesembilan, di sini Salomo juga menekankan kepada anak-anaknya tentang pentingnya mencari hikmat. Ada empat hal di sini. Hal yang pertama di sini bahwa Salomo mendorong setiap orang untuk mencari dan memperoleh hikmat dan pengertian, serta tidak boleh melupakannya dan tidak boleh menyimpang dari perkataan yang bijak. Salomo terus menekankan tentang pentingnya hikmat itu, dan anak-anaknya harus benar-benar mencari hikmat itu dan memperolehnya, mendapatkannya, sehingga mereka dapat menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam bagian yang kedua, Salomo juga memberikan nasihat bahwa hikmat juga dapat menjaga dan memelihara orang yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Iya. Minggu kemarin kita dengar, hikmat itu menolong kita, memberi kita lampu merah, atau memberikan kita rambu-rambu untuk apa yang kita boleh lakukan, tapi juga yang tidak boleh kita lakukan. Dengan demikian, maka Salomo dalam bagian ini mau menyatakan dan menasihatkan bahwa ketika kita menggunakan hikmat Tuhan, kita berjalan dalam kehendak Tuhan, maka kebijaksanaan akan ada pada kita. Dan tentunya, hikmat itu akan menjaga kita. Menjaga dalam arti bahwa ketika kita jalan dalam kebenaran, jalan dalam kehendak Tuhan, maka kita akan rasa aman sekali. Tidak ada sesuatu yang kita takutkan, karena tadi kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Tapi coba kalau kita tidak berjalan dalam kehendak Tuhan, kita tidak mengikuti hikmat Tuhan, kita ada rasa ketakutan, rasa bersalah, segala macam hal yang aneh-aneh itu kita rasakan. Karena tadi seolah-olah tidak ada yang menjaga kita. Tapi Salomo di sini tekankan bahwa kalau kita bijak, kita hidup takut akan Tuhan, maka hikmat itu akan menjaga kita, melindungi kita, dan menolong kita. Hal yang ketiga, Salomo juga memberikan nasihat bahwa memperoleh hikmat harus menjadi prioritas utama, dan dengan hikmat itu seorang juga memperoleh pengertian. Hikmat menjadi prioritas utama. Kalau orang tanya kita, apa prioritas utamamu? Sekolah, kerja,
Tapi juga pasti ada yang jawab Tuhan. Ya, kalau jawab Tuhan, berarti kita tahu tujuan kehidupan kita itu apa. Ketika Tuhan hadirkan kita di dalam dunia ini, itu apa maksud Tuhan? Setiap orang akan tahu bahwa oh, berarti segala sesuatu yang kita lakukan setiap hari, kita kejar, itu bukanlah apa-apa. Tapi ketika kita menjadikan Tuhan yang terutama, Tuhan yang paling utama dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu yang kita lakukan, pasti Tuhan akan tolong, pasti Tuhan akan sertai. Karena kita jadikan Tuhan prioritas utama. Iya, kita tidak bisa menduakan Tuhan dengan hal-hal yang sudah menjadi rutinitas dalam hidup kita. Ketika kita bangun pagi, kita berdoa mengucap syukur. Ketika hari Minggu kita datang menyembah Tuhan. Ketika hari-hari lain, kita mengajak keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Itu menunjukkan kepada kita bahwa kita sedang memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Dan hal yang keempat, Salomo juga mendorong manusia atau mendorong anak-anak, bahkan kita semua, untuk memberi harga yang tinggi pada hikmat. Jadi kita harus memberikan harga yang tinggi dalam arti bahwa tadi, kalau Tuhan paling utama, berarti kita harus mencari Tuhan dan Tuhan akan memberikan hikmat itu. Jadi Tuhan, hikmat itu menjadi hal yang terutama. Kita memberikan tempat yang layak di dalam kehidupan kita. Dalam arti bahwa kita boleh pandai dengan akal budi, kepintaran yang kita punya. Tapi kita harus benar-benar menggantungkan hidup kita kepada hikmat yang daripada Tuhan. Dalam ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-19, di situ Salomo juga menyampaikan nasihat kepada anak-anaknya supaya mereka menghindari jalan yang jahat. Ini ada 3 bagian. Hal yang pertama adalah Salomo menekankan bahwa mereka harus mengikuti jalan hikmat. Salomo menekankan pentingnya mengikuti jalan hikmat dan lurus yang telah diajarkannya agar terhindar dari bahaya. Ya, lagu sekolah minggu bilang ada 2 jalan, jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Ya. Atau kita bilang jalan raya dengan jalan tikus. Kita bisa bayangkan kalau kita jalan di jalan raya, kita bisa banyak orang jalan di jalan raya sana, itu jalan yang lebar. Ya, tapi jalan yang sempit, itu satu-satu orang saja. Orang bilang jalan sobat. Jalan sobat supaya teratur. Tapi itu ada maknanya. Dalam arti bahwa jalan yang sempit bukan berarti kita tidak bisa jalan. Tapi seorang kita akan berjalan berturut-turut, baku ikut satu persatu jadi teratur, rapi. Tapi coba kalau di jalan raya sana kita jalan santai, kita mau jalan rapi, sebentar belok ke sana, belok ke sini, kita tidak bisa jalan dengan baik. Yeah. Makanya lagu sekolah minggu bilang, jalan yang bebas, yeah, itu siapa punya, dan jalan yang sempit itu siapa punya. Yeah. Jadi inilah yang ditekankan oleh Salomo, bahwa kita harus memberi diri dituntun oleh hikmat, supaya kita bisa tahu kita punya jalan ini lurus atau ke kiri atau ke kanan. Iya, bagian yang kedua, menghindari jalan orang fasik. Di sini Salomo menekankan pentingnya berjalan dalam kebenaran. Dalam arti bahwa kita tidak harus jalan bersama dengan orang fasik dan orang jahat. Tapi kita harus berusaha menghindarinya supaya kita juga tidak ikut terjebak masuk dalam melakukan kejahatan itu. Jadi kalau kita bergaul sama orang yang jahat, kita berusaha supaya kita benar-benar menjadi terang. Kita tidak bisa masuk dan situ kita bergabung dengan mereka, tidak. Tapi kita berusaha supaya kita punya jalan yang benar ini. Jangan lagi ada orang yang pengaruh kita dan membuat kita jatuh dalam berbagai-bagai dosa. Tapi kita harus punya prinsip. Semakin bertambah umur saya harus memiliki kehidupan yang bijak dan lebih baik dari tahun-tahun sebelum. Inilah yang ditekankan oleh Salomo kepada anak-anak. Karena di bagian yang ketiga, ia mau katakan,
bahwa ketika kita berjalan di dalam jalan orang fasik, maka ada konsekuensi daripada setiap kejahatan yang kita lakukan. Di sini Salomo menggambarkan bahwa bahaya orang fasik tidak dapat tidur dengan tenang karena mereka terus berbuat jahat dan membuat orang lain jatuh. Bahaya sekali jadi orang jahat. Kita bayangkan orang jahat ketika dia menumpahkan orang yang tidak bersalah. Dan orang itu meninggal atau mati. Itu tidak bisa tidur. Jalan kayak orang gila. Tidak bisa tinggal dengan tenang. Karena orang bilang darah itu menuntut. Menuntut bukan untuk kita tenang, hidup damai. Tapi menuntut untuk cari lagi. Kepada siapa saya harus berbuat jahat lagi? Itu konsekuensi orang yang berbuat jahat. Kalau tidak sadar baik-baik, maka kehidupannya akan terus ada dalam kejahatan. Jadi hati-hati menggunakan hidup ini. Jaga tangan, jaga kaki, jaga hidup ini supaya kita tidak menumpahkan darah daripada orang-orang yang tidak bersalah. Kita jaga supaya kehidupan ini, kita bisa tidur nyenyak, makan baik, pikir masa depan daripada anak-anak, keluarga, dan kita sendiri. Oleh sebab itu, Salomo merasa penting untuk melihat bahwa ketika kita melakukan kejahatan, ada konsekuensinya di dalam hidup kita. Di dalam ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-27, di sini Salomo menekankan untuk mengikuti jalan yang benar. Di jalan yang benar ini ada 4 bagian. Yang Salomo tekankan kepada anak-anaknya, bahkan kita semua untuk mengikuti jalan ini. Yaitu yang pertama, Salomo menekankan pentingnya memperhatikan dan menyimpan perkataan yang bijak di dalam hatinya. Tadi, di awal dikatakan bahwa seorang bapak, dia memberikan nasihat. Nasihat itu harus disimpan dengan baik oleh anak-anaknya. Ibu pendeta punya satu pengalaman. Ketika ibu pendeta pergi sekolah di STT, ibu pendeta punya bapak yang adik, itu pendeta juga. Waktu itu ibu pendeta mau naik kapal, lalu sudah senang-senang pegang tas, keluar dari rumah, begini pace panggil, masuk. Yang terlalu bahagia, senang baru masuk ke dalam dulu. Ada yang orang tua mau bilang. Jadi bapak tidak bicara banyak. Bapak hanya bilang, kok tahu orang soek? Ku sendiri marga itu kawer. Di kampung soek, itu marga kawer itu tinggal pas dengan jembatan. Akses di mana perahu itu masuk dan keluar. Dan setiap orang yang datang dan pergi, itu pasti orang-orang di situ akan lihat. Orang itu dia datang, orang itu dia pergi. Jadi orang yang mau pergi cari ikan, kok dorong perahu saja semua mata sudah lihat. Oh, anak ini ada dorong perahu ke sana. Kita mau lihat nih dapat ikan atau tidak. Jadi kalau sudah dorong perahu, semua mata lihat, berarti kok tahu yang ku bawa pulang itu apa? Yang ku bawa pulang itu tidak mungkin tangan kosong. Harus bawa ikan baru pulang. Supaya jangan orang yang tadi lihat ku ke sana itu, dong pulang, aku pulang, dorang lihat kok tangan kosong, dorang akan bilang, ku pergi kok tidak dapat apa-apa, ku pergi, ku pulang dengan tangan kosong. Jadi kalau pulang dengan tangan kosong, jangan injak rumah ini. Tapi kalau pulang dan dapat ikan atau dapat hasil, maka ku akan masuk dan tinggal di dalam rumah ini. Kata itu ibu pendeta sudah kuliah selesai baru mengerti. Ternyata kata ini tidak mengandung banyak hal yang harus duduk dan nasihat kita satu malam. Tapi kata ini cuma sebuah ilustrasi kecil. Tapi di dalamnya ada peringatan keras bahwa kau pergi kau berhasil baru kau pulang. Kau tidak berhasil, jangan coba-coba injak rumah ini. Nah itu yang dikatakan setiap ajaran kita harus ingat. Ingat-ingat dan berusaha lakukanlah sesuai dengan apa yang diajarkan, dinasihati dan diperintahkan. Maka kehidupanmu akan baik-baik saja. Iya, itulah yang Salomo tekankan kepada anak-anaknya. Dan kita juga diharapkan untuk benar-benar mengingat setiap nasihat
Dan dengan hikmat Tuhan, kita tidak melupakan setiap ajaran yang orang tua sampaikan, tetapi secara khusus Tuhan nyatakan dalam firman-Nya. Yang kedua, di sini Salomo juga menekankan bahwa orang yang percaya menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi jelas bahwa di sini Salomo tekankan bahwa orang yang jaga hati, hidup dalam kehendak Tuhan, itu dia benar-benar akan ada dalam setiap kewaspadaan. Saya mau buat ini, aduh, tidak bisa. Saya harus tinggalkan yang tidak baik ini dan tetap berjalan dalam jalan yang baik. Ketika di situ kita sudah waspada, maka terpancarlah sebuah kehidupan yang baik dalam diri kita. Karena berangsur-angsur segala sesuatu yang tidak baik kita tinggalkan, dan yang baik itu yang akan muncul dan memberikan sinar di dalam kehidupan kita, sehingga itu terpancar ke siapa yang melihat kita, mereka akan melihat bahwa ada kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hal yang ketiga, Salomo memperingatkan orang percaya untuk menghindar dari perkataan yang sesat dan bejat, serta menjaga lidah, bibir dari perkataan yang tidak baik. Ini hal yang terjadi dalam hidup kita. Kadang kita punya kelakuan untuk kita tidak mau bunuh orang secara langsung, melakukan tindak-tindak kekerasan, tapi kadang kita tidak menjaga bibir kita terhadap kata-kata yang bijak. Bibir ini kalau tidak kita kendalikan, atau mulut kita tidak kendalikan, kita tidak bunuh orang secara nyata, tapi dengan ucapan kita, itu kita bisa membuat orang, dia tidak akan lagi masuk ke gereja. Dia tidak akan lagi hidup dalam persekutuan. Karena kita kadang menghakimi orang sesuai dengan versinya kita. Padahal kita tidak tahu bahwa dalam persekutuan ini, kita yang terpanggil dari tempat yang gelap, Tuhan panggil untuk ada dalam persekutuan yang terang. Jadi kalau sudah terang, kita jangan bikin orang lagi untuk masuk dalam kegelapan. Kita berusaha jaga diri kita, mulut kita, perilaku kita dalam persekutuan, supaya kita semua sama-sama hidup dalam terang. Jadi kalau hidup dalam terang kan bagus, daripada kita suruh orang untuk kembali hidup dalam kegelapan. Hal yang keempat, di sini Salomo menekankan pentingnya orang percaya menjaga jalan yang benar dan tidak condong ke kiri dan ke kanan, serta jauhkan kaki dari kejahatan. Berulang-ulang Salomo katakan bahwa jaga jalan itu, kalau sudah di jalan yang benar, jangan ke kiri dan ke kanan. Jalan lurus saja. Karena di depan ada hadiah, ada mahkota yang Tuhan akan berikan kepadamu ketika engkau jalan lurus. Sama seperti anak-anak kita sekolah tuh, kalau sekolah di STK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, di sekolah selesai, dia sudah tahu dia akan jadi apa. Tanpa kita kasih tahu, dia akan tahu. Dia akan menjadi orang yang berguna. Demikian juga hidup kita, ketika kita ada di jalan yang lurus itu, kita akan tahu dengan sendirinya, Tuhan akan kasih saya apa. Yang jelas bahwa Tuhan akan memberikan kita hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Meskipun penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan beban, tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan akan selalu menyertai kita sampai kita akan temukan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah tolong saya, Tuhan sudah tuntun saya sampai dengan tahap ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.

Di hari dua syukur pagi kegiatan Papua, sehingga anak-anak sekolah minggu akan menyanyikan Mars pagi kegiatan Papua yang baik.

Jemaat Tuhan, kita akan mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman sesuai pengakuan iman GKI di Tanah Papua. Aku percaya kepada Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan, yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injil Tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang memperbaharui, memelihara dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah. Dalam kedatangan kembali Yesus Kristus, aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injil Tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am. Persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di Tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara Tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan syukur. Ada tanggung mulia yang tetap dikhususkan untuk pelaksanaan ibadah emeritus, dan juga ada persembahan natura dan di kom yang tersedia di bagian sebelah kanan itu adalah pemberian perpuluhan dari Ethnic Entity. Nyanyian Kidung Jemaat 288, dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, mari kita membawa persembahan kepada Tuhan sambil berkata, dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepada-Mu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan.

Jemaat Tuhan, kita akan ada dalam doa syafaat bersamaan dengan doa persembahan. Sebelum kita berdoa, diberikan kepada keluarga Tawarawi, ibu dan bapak, untuk berdiri karena hari ini untuk pertama kali keluarga membawa anak kekasih Adriel Dominic Galen Awarawi ke rumah Tuhan. Dipersilahkan untuk berdiri dan kita akan bersama-sama ada dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena firman-Mu telah dibentangkan bagi kami. Dan kiranya Tuhan Engkau sumber hikmat itu terus menolong kami untuk melakukan kehendak daripada Tuhan. Tuhan, di pagi hari ini kami juga telah memberikan apa yang harus kami beri sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kami, biarlah kehidupan kami ada untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Biarlah kami terus hidup menyenangkan hati Tuhan dan meninggalkan jalan kefasikan. Kami juga telah merespon firman Tuhan dan memberikan persembahan syukur. Tuhan, berkati persembahan yang kami berikan pada tangguh persembahan, tetapi juga tangguh merah yang digunakan untuk ibadah emeritus. Dan kami juga berdoa menyerahkan jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan syukur dalam tangguh persembahan, peti diakonnya, pembangunan, dan juga spontanitas. Tuhan, berkati setiap jemaat yang sudah memberi dengan sukacita dan yang belum sempat. Tuhan, Engkau memberkati setiap lumbung-lumbung kehidupan kami. Dan Tuhan, Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu atas hidup kami. Kami berdoa bagi keluarga yang memberikan janji iman, keluarga FBI. Tuhan, Engkau berkati apa yang menjadi pemberian mereka. Biarlah kasih dan berkat Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Berdoa juga untuk saudari Geto Rumbewas, saudari Itama Rumbewas, dan saudara Obed yang juga memberikan janji iman untuk pembangunan. Tuhan, berkati kehidupan mereka. Biarlah kasih dan berkat Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Berdoa untuk panitia yang terus akan melakukan pencarian dana untuk pembangunan awal gedung sekolah minggu. Tuhan, tolong supaya semua yang mereka lakukan benar-benar Tuhan turut bekerja sehingga semuanya dapat berlangsung dengan baik. Berdoa mengucap syukur bagi kehidupan keluarga Awarawi yang atas berkat dan penyertaan serta kasih sayang Tuhan dalam kehidupan keluarga, di mana hari ini untuk pertama kali keluarga membawa anak kekasih Adriel Dominic Galen Awarawi ke rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikannya dalam kandungan, Engkau telah menuntun dia dilahirkan ke dalam dunia ini. Dan hari ini Tuhan, keluarga kedua orang tua telah membawa dia masuk dalam rumah Tuhan. Kiranya berkat, kasih sayang, anugerah, pemeliharaan Tuhan selalu ada mengiringi pertumbuhan daripada anak Adriel Dominic Galen Awarawi. Biarlah kedua orang tua dimampukan untuk menjadi teladan dalam setiap pengajaran pertumbuhan iman, tetapi juga secara fisik bagi anak kekasih dalam kehidupannya. Berdoa untuk satu tahun usia Bapak keluarga pada tanggal 25 Juni, genap berusia 43 tahun, biarlah berkat umur panjang Tuhan berikan kepada Bapak kekasih. Dan juga keluarga mengucap syukur untuk anak-anak yang boleh naik kelas. Terima kasih untuk hikmat kepandaian yang Tuhan berikan kepada anak-anak, sehingga mereka boleh memperoleh hasil yang baik dan boleh naik kelas. Berdoa mengucap syukur bersama dengan keluarga Anton H.M. Walap Gipsi atas penyertaan Tuhan setiap hari, tapi juga atas ulang tahun Juni Cia Gipsi pada tanggal 12 Juni 2026 dan genap berusia 23 tahun. Terima kasih untuk umur panjang, kasih sayang Tuhan yang Tuhan berikan kepada anak kekasih. Berdoa juga bagi anak Johannes B. Gipsi
Juni pada tanggal 29 Juni 2026 genap berusia 19 tahun. Terima kasih Tuhan untuk berkat umur panjang kasih sayang Tuhan yang Tuhan berikan kepada anak kekasih. Berdoa juga bagi anak Juni Tri KGFC pada tanggal 29 Juni 2026 juga bertambah 1 tahun dalam kehidupannya dan genap berusia 9 tahun. Terima kasih untuk berkat umur panjang yang dan kasih sayang yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupannya. Berdoa juga bagi kehidupan keluarga DA Kurpioper yang mengucap syukur atas kelulusan dan kenaikan kelas anak-anak kekasih di tingkat SD, SMP, dan SMA. Biarlah kasih penyertaan yang daripada Tuhan ada bagi anak-anak ini sehingga mereka terus ada di jalan Tuhan dan berjalan sesuai kehendak Tuhan. Berdoa untuk Ibu Felti, Tori, Bukor Gilper yang ada dalam keadaan sakit. Tuhan juga engkau kesana, jama dan pulihkan sakit yang dialami oleh Ibu Kekasih. Berdoa mengucap syukur juga untuk anak kekasih Williams Davidson Ibu Korpioper yang berulang tahun ke-13 pada tanggal 27 Juni 2026. Biarlah berkat kasih sayang umur panjang kebaikan Tuhan nyatakan kepada anak kekasih sehingga ia terus bertumbuh di jalan Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, di pagi hari ini kami juga berdoa untuk perpuluhan daripada etnik NTT. Tuhan berkati apa yang sudah mereka beri untuk merespon kasih Tuhan dalam kehidupan mereka di tanah Animhain, secara khusus dalam persekutuan jemaat GKI Evangelion. Tuhan berkati persembahan natura yang sudah diberi, biarlah ini juga dapat menopang kehidupan para pelayan, tetapi juga orang-orang yang membutuhkan uluran tangan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan engkau sendiri alat sumber berkat, engkau yang akan memberkati pribadi, keluarga daripada etnik NTT yang sudah mempersembahkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan melalui tarian, puji-pujian, tapi juga persembahan natura dan perpuluhan yang sudah mereka beri. Biarlah Tuhan engkau terus memelihara mereka dalam kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, di pagi hari ini hamba juga berdoa menyerahkan umat Tuhan yang beribadah dari bangku yang pertama hingga bangku yang terakhir, baik sebagai persekutuan kaum bapa, ibu, pemuda, dan anak-anak. Hamba berdoa menyerahkan kehidupan umat-Mu ke dalam tangan kasih Tuhan. Mohon belas kasih Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Hikmat daripada Tuhan menyertai kami sehingga kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi kami selalu berjalan dalam kehendak-Mu. Semua kami majelis jemaat yang sudah melayani Tuhan, baik pendeta, penatua, syamas, tetapi juga jemaat yang menopang kami dalam pelayanan, pengirim orjan, kantoria, petugas LCD dan juga kostor. Tuhan memberkati setiap mereka dan kami hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Biarlah Tuhan tambahkan hikmat-Mu supaya dari hari ke hari kami terus memiliki takut akan Tuhan dan bekerja melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kami juga berdoa bagi semua orang yang mendengarkan siaran peribadatan lewat RRI Merauke. Tuhan engkau juga mau kesana, jamah kehidupan mereka yang ada dalam pergumulan, yang ada dalam kesakitan, yang ada dalam kesusahan. Tuhan engkau hadir dan menyapa kehidupan mereka dengan damai sejahtera-Mu agar kami hidup di atas tanah ini. Kami percaya bahwa kami sedang ada dalam pemeliharaan dan juga penjagaan daripada Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami terus berdoa, bersyukur, dan mempersembahkan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan melalui persekutuan anak dan remaja yang juga hari ini kami berdoa dan menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Guru sekolah minggu, anak teka, anak kecil, anak tanggung, anak remaja, anak kelas Alkitab, bersama dengan semua guru sekolah minggu yang ada di Evangelion, yang ada di Klasis Merauke, yang ada di seluruh tanah Papua. Hamba berdoa, biarlah berkat perlindungan, kasih sayang Tuhan selalu tinggal menyertai mereka. Bapa di sorga, inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan,
Kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Dan jemaat, siapkan nyanyian Kidung Jemaat nomor 424. Kita menyanyi ayat yang pertama. Jemaat dipersilahkan berdiri.

Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dari Bapa dan Roh Kudus, saat ini sampai Maranatha.

ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke.

96,4 MHz Pro 2 RM Roke, teman terbaik kamu. Tidak terasa yang waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 54 menit nih, Tom Pro 2. Sudah waktunya Haidar pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua. Thank you banget ya Tom Pro 2 yang udah ngedengerin Haidar dan juga udah ngikutin pesta bola dunia ya teman Pro 2, Portugal versus Kolombia. Dan semoga aja dari sepada tadi dari jam 6 sampai jam dari jam 6 lewat 30 sampai jam 9 tadi, semoga aja lagu-lagu yang udah Haidar bagiin itu bisa menambah semangat kamu semua di pagi hari ini. Dan juga semoga aja info-info yang udah Haidar bagiin juga itu bisa menambah wawasan dan juga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan teman Pro 2, setelah ini di jam 11 kamu bakal ngedengerin hitlist nih, lagu-lagu terbaik yang terbaru juga teman Pro 2. Jadi jangan sampai kelewatan nih ya. Dan nanti di santai siang teman Pro 2 kamu bakal ditemenin sama kakak Frankie nih. Jadi jangan kemana-mana karena Pro 2 masih akan terus mengudara sampai jam 12 malam nanti. Haidar pamit undur diri. Terima kasih banyak and have a good day. Bye-bye.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Titi, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak Bunda gak boleh gitu. Ah, Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda.

Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Dalam kehidupan zaman now, perilaku anak tampaknya sekarang cenderung kehilangan etika dan sopan santun kepada orang tua. Paparan negatif media televisi, internet, dan media lainnya ternyata dapat meningkatkan kekerasan dan agresivitas anak. Sikap lingkungan orang tua sendiri yang mengabaikan nilai edukasi dan sering mencontohkan kebohongan dan kekerasan, baik verbal maupun non-verbal, berpengaruh pada perilaku anak. Komunikasi dan pembelajaran moral dan disiplin kepada anak sering menghadapi kesulitan karena anak sekarang jauh lebih berani dan kasar dalam bersikap. Anak menjadi lebih kritis tapi sering tidak pada tempatnya serta lebih emosional. Anak-anak juga cenderung kurang menghargai teman, orang tua, bahkan guru di sekolah. Contoh tata krama adalah sikap sehari-hari yang harus menomorsatukan atau mendahulukan orang tua untuk melakukan aktivitas. Bersikap dan berperilaku sopan santun hendaknya harus dilakukan sejak dini sampai kapanpun kita hidup dan berkomunikasi dengan orang tua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Putar lagu-lagu yang kamu mau.

0: buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Nama Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Dudu, udah sekali tuh tas kang. Isana lah itu sepatu ya pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hey, stop cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok ini lah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jang begitu, cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini, ngana mau bawa utang ulang lady pinjol.
0: Kasian cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jang beking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang beking lagi, tapi jang sampai le beking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
1: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: masuk.
1: Bu Sofia, saya bawa revisi terakhir, Bu.
0: Iya, duduk nih ya. Kamu selalu datang lebih awal.
1: Entah kenapa, saya merasa aman di ruangan ini.
0: Saya juga. Kamu mengingatkan saya pada diri saya sendiri.
1: Pendiam.
0: Lebih menyimpan rindu.

0: kamu benar-benar harus pergi.
1: Iya, Zira. Orang tuaku memintaku bertugas ke daerah lain.
0: Lalu, tanpa aku?
1: Iya, Vira. Tapi, aku akan kembali. Aku janji, Vira.
0: Bang, jangan biarkan mereka memisahkan kita.
1: Aku hanya pergi sementara. Demi keluarga kita.

0: Satrio sudah menikah lagi. Jadi kau jangan berharap.
1: Kalau begitu, aku tidak akan menunggu.
0: Ya, itu pilihanmu.
1: Baik, dan ini hidupku bersama anakku.

0: foto bareng ya?
1: Oh, tentu. Ayo.
0: Ayah, ini dosen pembimbingku.
2: Oh, ya. Satrio.
1: Perkenalkan, saya Sofia.
0: Nama ayah lengkapnya Bima Satrio Pratama, Bu.
1: Satrio.

0: Bu Sofia, datang makan malam ke rumah ya.
1: Maaf ya Nia, lain waktu aja ya. Ibu saya lagi tidak sehat, saya mau pulang ke rumah.
2: Oh tidak,

0: Ayah, ayo temani aku besok ya. Kita ke rumah Bu Sofia bawa hadiah.
1: Iya, Nak.
0: Ayah, tahu nggak dosen Sofia ini lain dari yang lain? Dia baik sekali ya. Layaknya kakak bagiku.
1: Oh ya?
0: Rumahnya di desa Sukasari ya.

0: Sudah lama aku tidak menghirup udara kampung ini.
1: Ayah, lagi bahagia?
0: Iya, nak. Bahagia dan rindu.
1: Rindu? Sama ibu ya? Nia setiap saat berdoa untuk ibu, ayah.
0: Iya, kamu anak yang soleha. Tapi rindu ayah ada pada seseorang yang ayah tinggalkan tanpa sengaja.
1: Apa? Teganya ayah. Ternyata ada orang lain di hati ayah.
0: Iya, nak. Seseorang sebelum ibu.

0: Siapa?
1: Permisi, Bu. Saya Nia, mahasiswinya Bu Sofia.
0: Sofia?
2: Ya Allah, Safira. Ini Safira.
0: Satrio? Nama itu masih berani kau ucapkan?
2: Safira, aku pulang.
0: Pulang? Kau menyebut meninggalkan aku bertahun-tahun itu sebagai pulang, hah?
3: Ibu.
0: Diam, Sofia. Ibu ingin dengar alasan ayahmu.
2: Safira, aku tidak pernah berhenti mencintaimu.
0: Cinta macam apa yang tidak mengirim kabar? Cinta macam apa yang membiarkan istrinya mengais hidup sendiri? Dan cinta macam apa yang membuat anaknya tumbuh tanpa tahu wajah ayahnya?
1: Bu, saya tidak tahu.
0: Bukan salahmu, nak. Kamulah bukti bahwa ayahmu selalu punya hidup. Sementara kami hanya bertahan.
2: Orang tuaku yang memisahkan kita.
0: Tapi kau yang memilih diam. Setiap hari aku menunggu. Setiap malam aku berbohong pada anakku bahwa ayahnya pasti akan pulang.
3: Ibu, aku baik-baik saja, Bu.
0: Tidak, Sofia. Kau kuat karena terpaksa, nak. Dan ibu lelah, harus kuat sendirian.
2: Fira, izinkan aku menebusnya.
0: Penebusanmu tidak akan mengembalikan waktu. Tidak bisa menghapus air mata. Dan tidak bisa mengulang masa kecil anakku. Tapi hari ini, aku berhenti membenci.
2: Safira.
0: Bukan demi kau, demi diriku dan dua anak ini.
1: Dua anak?
0: Kalian saudara, nak.
3: Bu, terima kasih ya, Bu. Sudah bertahan sampai saat ini.
0: Karena cinta tidak selalu memiliki. Kadang hanya bertahan sampai kebenaran pulang.
4: Demikian drama radio Toga dan Sebuah Nama, diperankan oleh Amelia Manti, Gilang Nugroho, Rahma Atamimi, dan Indah Mulyati Mahmud. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Gorontalo, produser Diandra Liputo, editing dan mixing Muhammad Firmansyah, teknik rekaman Yulan Yusuf, dan naskah ditulis oleh Nur Ainsyah Banggai. Sampai jumpa.

Terima kasih teman Pro 2 di mana saja berada. Salam jumpa, ketemu bersama saya Kakak Frankie Wohel ya. Kita menemani teman Pro 2 untuk kebersamaan siang hari ini. Siang. Iya benar siang ya. Soalnya kalau dalam studio tuh bingung membedakan ini siang kah, ini sore kah, ini malam kah ya. Kayak gini aja suasananya.

standar studio penyiaran gitu teman berdua. Terhadap jendela, jendela ada sih tapi menghadap ke lorong bukan menghadap ke luar gitu. Oke, tapi nggak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau kamu tidak terhibur di siang hari ini, tidak menikmati hari Minggu menjadi hari Minggu yang santai, dan kamu bakal bahagia kalau kamu dengerin lagu-lagu yang kamu request. Oke, okay? Jadi kayak Frankie, tunggu nih sampai jam 3 sore untuk program santai siang. Kamu bisa chat WA ya di nomornya Pro 2 yang mau request lagu, yang mau salam-salam di nomor kita 0821-4899-4964 ya. Oke, okay? Ditunggu nih atensinya teman Pro 2 semuanya di 0821-4899-4924. Oke, okay. Ditunggu nih buat teman Pro 2 semuanya yang mau bergabung, yang mau request lagu, silakan nih ya, ditunggu nih atensinya. Oke, kita seru-seruan di siang hari ini. Jangan lupa makan siang, jangan lupa istirahat siang juga kalau kamu yang semalaman dinas gitu kan, yang operasional ya. Karena apapun itu tetap diimbangi ya antara kesehatan dan antara aktivitas dan juga istirahat ya, karena kesehatan pun juga harus menjadi prioritas ya teman Pro 2. Seperti biasa, program Santai Siang berbagai informasi dari dunia UMKM, kuliner, dan juga olahraga nantinya akan hadir menemani kebersamaan kita semuanya di siang hari ini. By the way, untuk kamu nih hari Minggu yang lagi jalan-jalan jauh, asik nih, selamat jalan-jalan. Jangan sampai ngantuk ya, gitu ya. Atau kamu yang lagi merayakan kemenangan Portugal nggak menang ya. Aduh, ya memang tidak menang ya untuk hari ini ya. Karena berimbang sama Kolombia ya, Kolombia ya. Kalau untuk Argentina asik nih, selamat ya melawan Yordania 3-1 unggul untuk ini ya, Yordania. Sedangkan untuk Austria dan Aljazair sama nih 3-3. Kalau kakak Frankie, Belanda masih aman ya. Jadi slow-slow aja. Masih kipas-kipas ya. Biar cuaca panas tetap rasanya tuh dingin. Rasanya tuh sejuk ya. Oke, teman Pro 2. Beberapa informasi yang sudah kita siapkan ya untuk menemani kebersamaan kalian semuanya ya di siang hari ini. Ya, di mana pemerintah suntik dana saing UMKM digital lewat potongan biaya marketplace. Ini kayak gimana infonya? Nanti kita bakal kasih tahu ke kamu ntar ya. Kemudian juga informasi lainnya juga.

di mana pemerintah terbitkan aturan aturan e-commerce ya, yang tidak bisa dinaikkan biaya seller sepihak. Kemudian juga nantinya akan ada informasi teman Pro 2 dari dunia olahraga juga ya, akan melengkapi kebersamaan kita. Singkirkan India, Indonesia tantang Korea Selatan di final AFF di AFC Cup 2026 ya, teman Pro 2. Ini untuk olahraga voli putra Indonesia ya, dalam perhelatan AFC Cup 2026 ya. Oke, informasi-informasi tersebut akan kita hadirkan ya selengkapnya saat lagi bersama saya Kakak Frankie. Jadi jangan kemana-mana, tetap on terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas kali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh patung biasa kombinasi akan dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akan pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Beng, pakai lenso atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Batu tuh Aleona.
2: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
3: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
2: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
3: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
2: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
3: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

Terima kasih teman Pro 2, kita masih di Santai Siang menemani di suasana siang hari ini. Saya Kakak Franky tentunya. Selamat siang buat kamu teman Pro 2 ya, yang baru dengerin siaran kita. Kita punya informasi berikutnya. Bukan berikutnya sih, informasi UMKM yang pertama ya teman Pro 2. Iya, di mana pemerintah suntik daya saing UMKM digital ya lewat potongan biaya marketplace. Jadi pemerintah berupaya meningkatkan daya saing usaha mikro dan kecil UMK di pasar digital melalui salah satu kebijakan, yakni pengurangan biaya layanan marketplace hingga 50%. Jadi insentif tersebut ya diharapkan dapat mendorong semakin banyak pelaku UMKM memasarkan produk lokal secara daring. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temi Satya Permana mengatakan, ini dilakukan ya teman di tengah ketatnya persaingan dengan barang impor. Ia juga mengatakan para penjual produk lokal di loka pasar diperkirakan sudah bisa menikmati insentif tersebut dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Meski peraturan Menteri UMKM nomor 3 tahun 2026 memberikan waktu pelaksanaan maksimal 6 bulan gitu. Nah, menurutnya kebijakan ini ya teman menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperkuat posisi produk dalam negeri di ekosistem perdagangan elektronik. Selama ini produk impor dinilai memiliki keunggulan dari sisi harga sehingga pelaku UMKM ini membutuhkan dukungan. Saat ini Kementerian UMKM bersama berbagai platform digital tengah menyiapkan sistem pelaksanaan kebijakan tersebut. Pemerintah juga akan melakukan verifikasi terhadap seller yang mengklaim menjual produk lokal melalui skema deklarasi mandiri di platform Sapa UMKM. Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Ali Mansyur, mengatakan koordinasi dengan platform digital terus dilakukan. Hal ini agar insentif dapat segera dirasakan pelaku usaha. Dan kebijakan pengurangan biaya layanan hingga 50% itu ya merupakan salah satu ketentuan dalam Peraturan Menteri UMKM nomor 3 tahun 2026 tentang perlindungan dan peningkatan daya saing usaha mikro dan usaha kecil dalam perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Dan ini diterbitkan tentunya untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih adil, kemudian transparan dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM.

Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 yang mau request lagu yang salam-salam juga. Silakan chat WA di nomor 0821-489-9464. Kita masih punya informasi lainnya lagi ya teman Pro 2. Yaitu masih dari UMKM. Pemerintah terbitkan aturan e-commerce yang tidak bisa naikkan biaya seller sepihak. Dari dunia olahraga juga yang udah kita siapkan, singkirkan India Indonesia tentang Korea Selatan di final AFC Cup 2026 di India. Informasinya akan hadir saat lagi. Oh iya, Kak Franky juga sapa ya. Buat teman-teman yang ada di Warkop New Rahmat, Jalan Ermasu, buat Kak Barista kita, Kak Heri. Ya, Americano anggurnya, blueberry-nya enak nih. Dan juga buat Kak Heri ya, selamat bertugas ya. Semangat sampai sore nanti. Juga buat Om Ikram. Iya deh, kayaknya lagi gemes nonton bola tadi di situ ya, di TVRI. Tapi bisa dengerin juga di RRI. Juga buat Kak Ical, ownernya, selamat pagi. Selamat siang ya. Oke, sorry, udah siang ya. Dan juga para penikmat kopi di Warkop New Rahmat. Selamat siang saja, teman produser semua juga di mana saja berada ya. Oke, nanti Kak Franky balik lagi. Tetap setia terus di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Ataupun juga di aplikasi RRI Digital.

0: walaupun kecil. Puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.
1: Santai siang, santai siang di Pro 2 FM.

Terima kasih teman Produa, kita masih di Santai Siang ya. Saya Kakak Franky masih temenin semuanya. Kita punya informasi selanjutnya, masih dari UMKM, deretan informasi di Santai Siang saat ini. Sebelum nantinya kita akan masuk ke informasi dari dunia olahraga. Di mana teman Produa, Kementerian UMKM resmi menerbitkan Peraturan Menteri atau Permen UMKM nomor 3 tahun 2026 tentang perlindungan dan peningkatan daya saing usaha mikro dan kecil, usaha kecil dalam perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Jadi aturan ini ya menjadi payung hukum baru yang mengatur hubungan kemitraan antara platform e-commerce dengan pelaku usaha mikro dan kecil UMK. Sekaligus memperkuat perlindungan bagi seller online di tengah ketatnya persaingan perdagangan digital.

Ya, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Femi Satya Permana menyebutkan salah satu poin penting ya dalam regulasi tersebut yaitu larangan bagi platform e-commerce untuk menetapkan atau mengubah biaya yang dibebankan kepada UMK secara sepihak. Jadi dikatakan oleh Temi ya dalam keterangan persnya, melalui aturan ini setiap platform e-commerce diwajibkan mencantumkan secara jelas seluruh jenis biaya yang mana nantinya biaya itu dibebankan kepada pengusaha UMK dalam perjanjian kemitraan. Menurutnya informasi tersebut harus memuat besaran biaya, mekanisme perhitungan, kemudian juga tata cara pembayaran secara berkala dan juga secara transparan. Dengan demikian, perubahan komponen biaya hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk menjamin transparansi platform itu juga diwajibkan menyampaikan pemberitahuan secara paling lambat ya, maksudnya 90 hari sebelum perubahan biaya diberlakukan. Apabila keberatan, ya pelaku UMK ini dapat mengajukan fasilitas negosiasi kepada Menteri UMKM melalui aplikasi Sapa UMKM. Kemudian, tidak hanya memperkuat perlindungan hukum saja, regulasi ini juga ya teman Pro 2, memperoleh ya, ataupun juga menghadirkan insentif bagi produk lokal. Platform e-commerce kategori non-UMK diwajibkan memberikan potongan biaya layanan minimal 50%. Dan potongan ini diberikan ke setiap transaksi yang diperoleh pengusaha UMK terverifikasi. Dan UMK ini hanya menjual produk dalam negeri. Ya, dikatakan juga bahwa regulasi memberikan rasa transisi hingga 6 bulan. Dan pemerintah juga berupaya mempercepat implementasi. Langkah ini tentunya agar manfaat insentif dapat segera dirasakan pelaku usaha. Oke, itu dia ya teman-teman berdua. Sepertinya pemerintah kita dengan kementerian terkait sudah mulai ataupun memberikan perhatian ya dengan melakukan beberapa aturan-aturan yang mempermudah, meringankan para pelaku UMK atau UMKM kita. Kita berharapkan demikian ya teman Pro 2 ya. Semoga ini benar-benar terrealisasi dalam hal menguntungkan para UMKM kita. Gitu. Oke, nanti lanjut lagi. Saya Kakak Franky, nantinya kita ke informasi dari dunia olahraga. Yang udah kita siapin diantaranya Indonesia tantang Korea Selatan ya. Di final AFC Cup 2026. Dan juga informasi olahraga lainnya.

0: di mana Kejurnas Open Panjat Tebing 371 atlet nasional ini berebut piala. Oke, informasinya akan hadir selengkapnya sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, bersama saya Kakak Franky, tetap di Pro 2 Teman Terbaik Kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Terima kasih, kita masih di Santai Siang Teman Pro 2, saya Kakak Franky di kebersamaan kita siang hari ini. Informasi berikutnya dari dunia olahraga Teman Pro 2, di mana tim voli putra Indonesia melaju ke final VC Cup 2026 usai menundukkan tuan rumah India 3-2. Kemenangan diraih dramatis ya, di mana Indonesia bangkit usai kalah pada set pertama sebelum menundukkan India dengan skor 15-25, 26-24, 25-20, 19-20, dan 15-13. Rekor sempurna tuan rumah akhirnya terhenti ya. Pelatih Raidel Alfonso González Toiran menurunkan pemain-pemain terbaik ya sebagai starter menghadapi India, dan Indonesia tampil penuh percaya diri. Ya, di mana Nur Widianto selaku... Ya, dikatakan oleh Nur Widianto ya, Teman Pro 2, asisten pelatih, bahwa Indonesia kesulitan pada set pertama akibat jam serve keras India. Dan permainan kemudian berhasil diperbaiki. Oke, selamat ya. Akhirnya tim voli putra Indonesia bisa ke final AVC Cup 2026 dan nantinya akan melawan Korea Selatan. Kita masih punya informasi olahraga lagi ya, di mana Kejurnas Open Panjat Tebing. 371 atlet nasional berebut piala. Oke Teman Pro 2, Kakak Franky juga mengingatin, pastikan kamu juga bisa memperhatikan keadaan rumah saat kamu akan keluar rumah ataupun juga saat beraktivitas di dalam rumah. Indikasi atau risiko yang bisa menyebabkan kebakaran ya, karena saat ini sedang terjadi kebakaran di depan kantor LPP RRI Merauke ya, ada sebuah rumah begitu ya yang sedang terjadi kebakaran, dan kita berharap tidak ada korban jiwa. Dan ini juga menjadi pengingat di musim kemarau ya, untuk bersama-sama kita menjaga rumah ataupun juga wilayah kita, daerah kita, pemukiman kita dari terjadi resikonya kebakaran. Ya, dan saat ini kebakaran terjadi kurang lebih sekitar 15 menit yang lalu, dan pemadam kebakaran pun baru tiba dan sedang melakukan evakuasi pemadaman, dan juga diharapkan kepada kita semuanya bahwa kita menjadi pengingat untuk menjaga rumah kita juga ataupun juga wilayah sekitar kita, apalagi di musim kemarau ya Teman Pro 2, seperti saat ini bisa terjadi kebakaran yang lebih mudah ya. Oke, menjadi perhatian untuk kita semuanya, dan semoga keluarga yang mengalami musibah diberikan ketabahan ya atas terjadinya kebakaran rumah yang terjadi di depan kantor LPP RRI Merauke saat ini.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan ini disampaikan.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Masih di Santai Siang teman Pro 2, saya Kakak Franky. Kita ke informasi yang terakhir ya, di mana dari dunia olahraga, kejuaraan nasional Open Panjat Tebing Piala Wali Kota Tangerang 3 resmi bergulir di Tangerang City Sport Climbing Center. Sebanyak 371 atlet nasional ini saling bersaing berebut trofi. Kepala Dinas Muda dan Olahraga Kota Tangerang, Kaunang, ini mengapresiasi langkah Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI Kota Tangerang, yang berhasil ya menggelar kejurnas Open Panjat Tebing Piala Wali Kota Tangerang. Dan ini sebagai ajang kompetisi panjat tebing bergengsi setiap tahunnya secara rutin. Dikatakan oleh Kaunang bahwa pihaknya mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya kejurnas Open Panjat Tebing Piala Wali Kota Tangerang yang sudah menginjak tahun ketiga. Dan kejurnas ini tentunya telah berperan besar melahirkan banyak atlet panjat tebing berbakat khususnya di Kota Tangerang. Ya, Ketua FPTI Kota Tangerang sendiri ya, yaitu Fred Yanto, menambahkan kejurnas Open Panjat Tebing Piala Wali Kota Tangerang 3 diramaikan 371 atlet panjat tebing dari 19 provinsi di Indonesia. Iya, dikatakan bahwa kejurnas Open Panjat Tebing Piala Wali Kota Tangerang 3 ini mempertandingkan 8 nomor dari kategori perlombaan lead and speed sesuai dengan standar kompetisi nasional ya. Jadi ada banyak nomor perlombaan yang berjalan, mulai dari lead putra-putri sampai speed putra-putri. Kategori umum sampai kategori usia remaja U11, bahkan banyak pesertanya merupakan atlet yang telah

memiliki rekam jejak prestasi panjang di kancah nasional. Seperti para atlet pemusatan pelatihan nasional, Platnas ya, dari masing-masing daerah. Dan selain itu juga Kejurnas Open Panjat Tebing Piala Wali Kota Tangerang 3 diharapkan berjalan lancar dan sukses. Sekaligus memberikan dampak yang besar ya bagi pertumbuhan Sport City, Sport Tourism, dan Sportainment yang sedang digencarkan di Kota Tangerang. Oke, itu dia teman Pro 2, satu informasi yang sudah kita hadirkan lagi ya, menemani suasana di kebersamaan kita santai siang. Jangan kemana-mana, setelah ini jam 3 ada doa kerahiman ilahi, kemudian juga ada info Pro 2. Tentunya saya Kakak Frankie masih temenin teman Pro 2 semuanya. Jangan kemana-mana, stay on terus ya di 96.4 FM, ataupun juga di aplikasi RRI Digital ya teman Pro 2 untuk audio streaming kita.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.

Selamat sore teman Pro 2, saya Kakak Frankie, kita di Info Pro 2. Info pertama, Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke melakukan olah tempat kejadian perkara TKP kebakaran sebuah rumah di Jalan Kuda Mati, Kelurahan Kelapa 5, rumah milik Yosua Balakeise dan Esther Mahuse yang dilalap api pada dini hari. Sebelum akhirnya diselidiki secara intensif oleh tim identifikasi. Peristiwa kebakaran pertama kali dilaporkan sekitar pukul 00.30 menit waktu Indonesia Timur. Personel piket saat Reskrim bersama SPKT segera menuju lokasi, namun proses olah TKP belum dapat dilakukan karena api masih menyala dan kondisi belum aman. Setelah api berhasil dipadamkan dan lokasi dinyatakan aman, tim identifikasi yang dipimpin KBO Satreskrim Ibda Eka Dapo SH kembali ke lokasi dan mereka didampingi Kaur Iden Aibda Syamsyir SH serta personel unit identifikasi untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Dalam proses olah TKP, tim melakukan dokumentasi umum dan khusus, memeriksa kondisi bangunan, serta meminta keterangan dari saksi bernama Alfred Balageise. Berdasarkan pemeriksaan awal, rumah diketahui hangus hampir seluruhnya dan hanya menyisakan sekitar 40% bagian bangunan. Selain itu, tidak ada saksi-saksi yang melihat secara langsung peristiwa kebakaran rumah-rumah di sekitar lokasi dalam keadaan kosong dan terkunci, sehingga petugas kesulitan memperoleh keterangan dari tetangga sekitar. Kerugian materi akibat kebakaran diperkirakan mencapai 400 juta rupiah. Satreskrim Polres Merauke akan terus melakukan penyelidikan lebih lanjut, melengkapi administrasi penyidikan, serta mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi guna mengungkap penyebab pasti kebakaran tersebut. Info berikutnya, seorang pria berinisial OMB 24 tahun diamankan tim opsional Satreskrim Polres Merauke bersama personel Polsek Kurik menyusul kasus penganiayaan yang menyebabkan korban jiwa di Kabupaten Merauke. Pelaku diringkus tanpa perlawanan di Distrik Kurik pada akhir pekan lalu. Penangkapan terduga pelaku dipimpin langsung oleh Kasatreskrim AKP Lukita Kaputra dan KBU Satreskrim Ibda Seven Eka Dapo. Tim bergerak setelah memperoleh informasi intelijen yang akurat mengenai lokasi persembunyian OMB, kemudian berkoordinasi dengan Polsek Kurik sebelum melakukan pengintaian. Peristiwa yang menewaskan korban berinisial FAA 24 tahun itu terjadi di Jalan Kuda Mati, Gang Manunggal. Berdasarkan laporan polisi yang diterima pada 16 Juni lalu, peristiwa penganiayaan berlangsung pada malam hari dan diduga menjadi penyebab utama meninggalnya korban. Setelah mengetahui titik persembunyian pelaku di Distrik Kurik, tim langsung bergerak cepat melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan OMB. Terduga pelaku langsung dibawa ke Mako Polres Merauke untuk menjalani proses hukum lebih lanjut tanpa adanya hambatan berarti. Penyidik Satreskrim saat ini masih terus melengkapi berkas perkara serta melakukan pencarian dan menyita barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Seluruh proses penyidikan berjalan intensif guna memastikan kelengkapan administrasi guna perkara ini. Atas perbuatannya terduga pelaku dijerat pasal 466 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Ancaman pidana yang menanti adalah penjara paling lama 12 tahun. Polres Merauke menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap pelaku kejahatan demi terciptanya rasa aman dan keadilan di tengah masyarakat. Saya Kakak Frankie, sekian Info Pro 2.

0: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapel suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
1: Teman terbaik.

0: Terinspirasi dengan berbagai kasus perdagangan orang di tanah air. Dengan mini drama, Bos Beno. Naskah ditulis oleh Thijs de Kok.
1: Riko,
2: ya bos.
1: Waktu kita tinggal berapa hari lagi? Sudah berapa yang kau dapatkan?
2: Maaf bos, sampai dengan hari ini saya baru mendapatkan 5 bos.
1: Apa? Kenapa baru 5? Target pesanan kita kan 8.
2: Iya bos.
1: Kerja apa saja kamu? Waktu kamu kan cukup lama, kenapa masih belum tuntas juga?
2: Maaf bos, saya sudah berusaha sekuat tenaga bos. Tapi maklumlah, namanya juga orang desa kan bos. Mereka itu harus dibujuk terus.
1: Alah, memangnya mereka butuh bayaran berapa? Kamu tahu kan, cukup besar duit yang sudah saya keluarkan untuk dapatkan mereka.
2: Iya bos, betul.
1: Dan saya tidak mau ini gagal.
2: Siap bos.
1: Ingat, tersisa 3 hari lagi. Kamu harus dapatkan lagi sisanya. Cepat.
2: Tapi bos,
1: ada apa? Minta duit lagi ya?
2: Iya bos, duit bos.
1: Ini, saya tambah lagi. Dengan catatan, tugasmu harus tuntas.
2: Siap bos, saya laksanakan.

0: Kak, apa iya kakak mau kerja di luar negeri?
1: Iyalah, kenapa tanya gitu?
0: Kata orang, kerja di luar negeri itu upahnya gede ya, Kak?
1: Pasti gede lah, kita kan dibayar dengan uang asing. Coba kamu bayangkan kalau dibayar dengan dolar atau yang lain, pasti gede kan?
0: Berarti kita cepat kaya dong, Kak. Bisa beli mobil, motor, HP. Wah, senangnya.
1: Terus, kamu mau juga kerja di luar negeri? Kalau kamu mau, ntar kakak bilang sama anak buahnya Bos Beno.
0: Bos Beno? Siapa itu Bos Beno, Kak?
1: Bos Beno itu pengusaha hebat, banyak uang, juga banyak kirimin orang yang mau kerja ke luar negeri. Masa kamu gak kenal?
0: Mana saya kenal, Kak?
1: Itu yang tempo hari datang ke desa kita dan bagi-bagi sembako. Orangnya yang tinggi, gede itu.
0: Oh, yang itu ya?
1: Iya. Kamu ingat kan waktu itu Bos Beno sempat menyapa kamu? Halo cantik, ingat kan?
0: Iya Kak, aku ingat.
1: Sudahlah, kalau sudah ingat, kakak hari ini rencana ketemu dengan anak buahnya. Mungkin sedikit lagi dia sudah datang.

0: siang, Non. Apa sudah siap sekarang? Saya Riko, anak buahnya Bos Beno.
1: Oh, iya, saya sudah siap.
0: Kalau gitu, ikut saya sekarang ya, Non. Bos Beno sudah menunggu di sana.
1: Baik, Bang. Kak, aku ikutan juga ya.
0: Siapa itu, Non?
1: Dia itu sepupuku. Dia tinggal bersamaku.
0: Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Yes. Bisa juga yang satu ini. Cantik, polos. Pasti Bos Beno bakalan bayar lebih banyak lagi untuk saya.
1: Loh, Bang? Kenapa diam sambil senyum-senyum?
0: Maaf, saya merasa ngantuk. Jadi ini sepupu Non ya?
1: Iya, Bang.
0: Siapa nama kamu?
1: Saya Ita, Bang.
0: Kamu mau ikut kerja juga?
1: Mau, Bang. Loh, kamu mau ikut kakak juga, Dek?
0: Tidak apa-apa, Non. Non Tia, kalau memang si Ita mau ikut juga, kebetulan masih ada stok tambahan.
1: Makasih ya, Bang.
0: Baiklah, kalau gitu kita pergi sekarang. Bos sudah menunggu kita.

0: Apa sudah lengkap pesanan kita, Riko? Hari ini juga pesanan kita harus dikirim.
1: Beres, bos. Malah ada yang spesial, bos.
0: Baguslah. Mana hasil kerjamu?
1: Ini, bos. Silahkan dilihat dulu.
0: Wah, ternyata kamu tak salah jadi anak buahku, Riko.
1: Iya, bos. Siapa dulu, dong? Hah, ini, bos. Yang itu. Spesialnya, bos.
0: Mana?
1: Nonita, silakan maju.
2: Siang, bos. Saya Ita.
0: Loh, kamu ini kan yang waktu itu terima sembako dari saya. Tak disangka, kamu ada di sini juga. Bagus.
2: Maaf, bos. Kita kan mau kerja di luar negeri. Tapi aneh, kok ditampung di sini? Saya curiga. Jangan-jangan ini tidak beres.
0: Kamu itu mau ke luar negeri dan dapat banyak uang tidak? Pakai tanya lagi. Riko,
3: ya bos.
0: Kau jaga baik-baik mereka dan jangan sampai kabur.
3: Siap, bos.

0: makin khawatir. Ini gak beres, Kak.
1: Maksudmu?
0: Itu loh, Kak. Kita pasti akan dikirim dan dijual ke bos-bos di luar negeri dan dijadikan wanita penghibur. Kayak di berita TV itu loh, Kak.
1: Lalu, kita harus gimana, Dek?
0: Kita kabur, Kak, dan lapor polisi.
1: Tapi, aku takut.
0: Kakak tenang saja. Nanti, aku usahakan kabur dari sini dan lapor polisi.
1: Baiklah, kalau gitu, kamu hati-hati ya.

Woi.

0: Pak, tolong kami, Pak.
1: Ada apa, Non?
0: Itu, Pak, teman kami disekap di gudang dekat pelabuhan sana, Pak.
1: Baik, Non, kita ke sana sekarang. Anak buah, ikut saya sekarang.
2: Siap.

0: Di situ, Pak. Di situ gudangnya dan itu penjaganya.
1: Jangan bergerak. Angkat tangan. Jangan tembak saya, Pak. Ada apa ini, Pak? Buka gudangnya. Sekarang. Baik, Pak. Sebentar.
0: Polisi, itu bosnya. Tangkap dia, Pak.
1: Jangan gerak. Angkat tangan. Oh, bukankah Anda ini Bos Beno?
2: Iya. Saya Bos Beno. Ada apa gerangan?
1: Sebaiknya Bapak ikut kami ke kantor polisi. Bapak kami tangkap dengan tuduhan perdagangan orang.
2: Ah, tidak mungkin. Itu bohong. Lepaskan saya. Lepaskan.
1: Bapak diam saja. Nanti baru dijelaskan di kantor polisi.
2: Lepaskan saya!

0: Syukurlah, akhirnya polisi datang. Kamu ndak kenapa-napa kan, Dek?
1: Iya, Kak, aku baik-baik saja. Jahat sekali Bos Beno. Berpura-pura baik di depan orang, di belakangnya tajam menikam.
0: Ya udah, ayo kita pulang, Dek. Yang penting kita sekarang sudah selamat. Daripada pingin duit banyak, kita yang jadi korban.
1: Iya, Kak.

Untung tak dapat diraih. Malang tak dapat ditolak. Kerinduan bekerja di luar negeri pun pupus sudah. Namun setidaknya tidak menjadi korban. Demikian mini drama Bos Beno.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Hiburan lagu-lagu rohani Kristen.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Terima kasih masih di setia 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 nantinya kita di jam 4 seperti biasa akan ada dalam program Indonesia Top 20 Nasional dari Pro 2 Jakarta yang disiarkan berjaringan di Pro 2 seluruh Indonesia. Dan juga dilanjutkan di jam 5 nanti International Top 20 Nasional. Dan nanti di malam hari kamu bakal ditemenin sama Kak Wafa Alvarizi. Saya Kakak Frankie Wal undur suara. Terima kasih buat teman Pro 2 semuanya. Ketemu saya besok siang lagi ya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana selama menikmati hari Minggu bareng Pro 2 RRI Merauke. Karena Pro 2 adalah teman terbaik kamu.

0: kabar teman Pro 2? Udah seminggu ya gak ketemu. Akhirnya minggu ini ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana, di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama kurang lebih 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya dikumpulin dari Perdua FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Perdua FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Plus, buat yang mau tahu informasi update seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa untuk cek di websitenya RRI, rri.co.id. Kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Topati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita, dan yang kedua ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Oke, kita mulai dari posisi paling bawah dulu kali ya, alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Nuka dengan Jalan Keluar. Ini dia.
1: Number 20.

0: Dance Weekend yang kedua dan barusan kamu dengerin itu adalah salah satu lagu favorit aku juga yang belakangan ini muncul terus ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Halif dengan 2001 kali. Selain lagunya gemes, video klipnya juga gemes banget ya. Jadi kayaknya ini paket lengkap banget buat kamu yang lagi ngerasa relate sama lagu ini. Kayaknya cocok banget nih kalau dengerin lagu sambil nonton music videonya, ya gak sih? Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga gemes dan bagus, penyanyi yang satu ini juga ngegemesin banget karena emang perawakannya cakep gitu ya. Suaranya juga bagus dan lagunya enak. Kita dengerin, ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 18.
1: Number 18.

0: Posisi 17 itu dia Change dengan LDR Mampro 2 yang naik 2 peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Jadi gimana nih, kamu lebih suka Change yang sekarang atau yang dulu ya? Karena memang mereka kan berubah nama, berubah format juga ya, personilnya juga nggak berubah sih sebenarnya, lebih ke menyusut aja gitu. Tapi lagunya tetap enak sih kalau menurut aku, dan mereka kalau aku denger lagu LDR ini kayaknya emang agak lebih dewasa ya jadinya dibanding nama yang dulu. Tapi kalau ngomongin soal yang lebih dewasa, band yang satu ini juga makin kesini makin dewasa nih kelihatannya. Kita dengerin, ini dia Juicy Lucy dengan Guru Nujan di posisi 16.
1: Number 16.

0: posisi 15 lomba sihir dengan melompat lebih tinggi teman pro 2 yang naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Ayo ngaku, kamu lebih suka versinya lomba sihir atau versinya Sheila on 7? Kalau aku disuruh milih, aku nggak bisa milih karena dua-duanya bagus, dua-duanya sama-sama punya masanya tersendiri ya, dan emang beda aja feel-nya, tapi sama-sama oke sih menurut aku. Tapi kalau ngomongin soal feel ya, dua penyanyi yang berikut ini nih berkolaborasi, feel-nya udah deh, nggak usah diraguin lagi. Siapa lagi kalau bukan Ariel dan juga Raisa di posisi 14 dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 14.

0: posisi 13 itu dia Liona dengan teganya kau yang sayang banget harus turun jauh dari posisi 8 minggu lalu teman Pro 2. Tapi lagu ini udah 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Jadi kita lihat aja minggu depan progresnya gimana. Apakah lagunya Liona ini bisa naik lagi atau justru harus terhapus dari chartnya top 20? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 12.

Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren deh pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica comeback lagi ya. Sukses buat Glow Jazz. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Number 10.

0: rabun jauh, apakah Bernadia bakal bikin rabun dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi ya udahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number

kecil kamu. Aduh, kayaknya pas banget deh. Request lagu yang banyak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 6 ada salah satu favorit aku sepanjang masa. Ini adalah band Indonesia yang kayaknya, aduh, udah deh, udah, gak usah ditanya lagi lah, gak usah dibahas lagi lah. Kita dengerin aja langsung lagunya ya. Sampai speechless. Kita dengerin langsung Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 6. Number 6.

0: lagunya Sumpah. Dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini. Kawin banget gitu kan kalau kata netizen, asik. Support terus lagunya Farel Hilal karena menurut aku asik banget. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan kayak apa. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 4. Ada satu grup yang kemarin sempat bikin heboh di salah satu konser juga di Jakarta karena mereka tampil katanya habis kortis. Waduh, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Sempurnanya. Number 4.
1: Sebagai gantung baik

Oke teman Pro 2, pasti kamu penasaran ya siapa juara satu kita untuk minggu ini. Tahan dulu, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 19 Adrian Halif 2001 kali. Posisi 18 Jagat Rasa milik Samuel Cipta. Di posisi 17 ada Chance dengan LDR. Posisi

Indonesia Top 20 Nasional. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support. Labelnya Raim Laude, Antinormal, Gea, MPD, Farel Hilal, Shilon 7, Musica, Hits Record, Juni Record, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Orang Pertunjukan ya. Nggak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaan kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin, terima kasih juga soundman kita Oza ya. Kita ketemu lagi nanti insyaallah minggu depan. Oke. Habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2. Info pertama, penyanyi Harry Styles sempat membuat penggemarnya khawatir setelah terjatuh di atas panggung saat konser Residency Together Wembley Stadium London Jumat lalu. Insiden terjadi ketika Harry melakukan aksi khas menyemburkan air saat membawakan lagu As It Was, dan diduga tersedak air, ia sempat terjatuh dan terlihat kesulitan bernafas selama beberapa detik. Info selanjutnya, grup K-pop Curtis mencatat prestasi besar setelah album debut mereka, Color Outside the Lines, berhasil melampaui 600 juta streaming di Spotify. Agensi Big Hit Music menyebut album tersebut juga menembus 100 juta streaming hanya dalam satu bulan. Info selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama sejumlah instansi mengadakan program wisata edukasi Ciliwung, River Adventure di Sungai Ciliwung. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengenal sejarah Ciliwung serta meningkatkan kepedulian lingkungan. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman-teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman-teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman-teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman-teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jump into the chart, teman-teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Future.
1: Number 20.

0: Hits nomor 2 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 nomor 2 memasuki minggu keduanya, Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya. Ada Summer dengan Home Wrecker di peringkat 14 memperdua, naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: a new door. Now I hear nobody's
1: got. Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 nya ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ke-3 nya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

أشهد أن لا أشهد أن

حي على الصلاه.

0: 8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Kayaknya lagi Bruno Mars yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one!

itu dari Kehlani itu memprodue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produe, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye bye teman berdua. I love you all.

0: Circle.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.
2: Amerika. Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya.
4: Ini memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Al-Farizi. Kita ke info yang pertama. Seorang pria berinisial OMB berusia 24 tahun diamankan tim Opsnal Satreskrim Polres Merauke bersama personel Polsek Kurik. Menyusul kasus penganiayaan yang menyebabkan korban jiwa di Kabupaten Merauke. Pelaku diringkus tanpa perlawanan di Distrik Kurik pada akhir pekan lalu. Penangkapan terduga pelaku dipimpin langsung Kasatreskrim AKP Lukita Kaputra dan KBO Satreskrim Ibda Steven Eka Dapo. Tim bergerak setelah memperoleh informasi intelijen yang akurat mengenai lokasi persembunyian OMB. Kemudian berkoordinasi dengan Polsek Kurik sebelum melakukan pengintaian. Peristiwa yang menewaskan korban berinisial FAA berusia 24 tahun tersebut terjadi di Jalan Kuda Mati, Gang Manunggal. Berdasarkan laporan polisi yang diterima pada 16 Juni lalu, peristiwa penganiayaan berlangsung pada malam hari dan diduga menjadi penyebab utama meninggalnya korban. Setelah mengetahui titik persembunyian pelaku di Distrik Kurik, tim langsung bergerak cepat melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan OMB. Terduga pelaku langsung dibawa ke Makopolres Merauke untuk menjalani proses hukum lebih lanjut tanpa adanya hambatan yang berarti. Penyidik Satreskrim saat ini masih terus melengkapi berkas perkara serta melakukan pencarian dan penyitaan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Atas perbuatannya, terduga pelaku dijerat dengan pasal 466 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Ancaman pidana yang menanti adalah penjara paling lama 12 tahun.

Kita ke info berikutnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke melakukan olah tempat kejadian perkara kebakaran sebuah rumah di Jalan Kuda Mati, Kelurahan Kelapa 5. Rumah milik Yosua Balagaise dan Esther Mahuze tersebut dilalap api pada dini hari sebelum akhirnya diselidiki secara intensif oleh tim identifikasi. Peristiwa kebakaran pertama kali dilaporkan sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Timur. Personel piket Satreskrim bersama SPKT segera menuju lokasi, namun proses olah TKP belum dapat dilakukan karena api masih menyala dan kondisi belum aman. Setelah api berhasil dipadamkan dan lokasi dinyatakan aman, tim identifikasi yang dipimpin KBO Satreskrim Ibda Eka Dapo SH kembali ke lokasi pada pagi hari. Mereka didampingi Kaur Iden Aibda Syamsir SH serta personil unit identifikasi untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Dalam proses olah TKP, tim melakukan dokumentasi umum dan khusus, memeriksa kondisi bangunan serta meminta keterangan dari saksi bernama Alfred Balagaise. Berdasarkan pemeriksaan awal, rumah diketahui hangus hampir seluruhnya dan hanya menyisakan sekitar 40% bagian bangunan. Selain itu, tidak ada saksi yang melihat secara langsung peristiwa kebakaran. Rumah-rumah di sekitar lokasi dalam keadaan kosong dan terkunci, sehingga petugas kesulitan memperoleh keterangan dari tetangga sekitar. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai 400 juta rupiah. Kita ke info terakhir. Sebanyak 192 pasangan dan 3 agama berbeda mengikuti pencatatan sipil perkawinan massal di auditorium kantor Bupati Merauke. Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional 2026 ini berlangsung pada hari Sabtu kemarin. Peserta terdiri dari 139 pasangan Katolik, 45 pasangan Protestan, dan 8 pasangan Islam. Jumlah tersebut berhasil memecahkan rekor MURI Indonesia untuk kategori nikah massal lintas agama di wilayah Papua Selatan. Bupati Merauke, Yosep Bladib Gebse, menegaskan bahwa keluarga adalah fondasi utama pembangunan bangsa. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka turut hadir untuk memberikan dukungan. Ia menjelaskan bahwa perkawinan yang sah secara agama dan tercatat negara memberikan perlindungan hukum yang komprehensif. Perlindungan itu mencakup suami, istri maupun anak sehingga hak-hak mereka terjamin. Wakil Menteri pun menambahkan bahwa penyelenggaraan nikah massal ini menjadi bukti nyata kehadiran negara. Negara hadir untuk memastikan setiap keluarga memiliki identitas hukum yang jelas dan memperoleh perlindungan yang sama. Seluruh prosesi berlangsung khidmat dan tertib. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster, kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Teman terbaik.

0: Pagi itu, suasana pasar ramai seperti biasa. Seorang ibu dan anaknya menyiapkan dagangan sederhana mereka.
1: Nah, tolong susun kue-kue ini dengan rapi ya.
2: Baik, Ibu. Kalau rapi, pembeli pasti tertarik. Silakan, kue enak, kue murah. Silakan dibeli kuenya, harganya murah, rasanya enak. Ayo beli-beli.
3: Saya beli 5 ya, Bu. Yang rasa coklat 1, yang rasa mocha juga 1.
1: Terima kasih ya. Semoga rezeki Bapak lancar.
3: Amin.

0: Meski hasil tak seberapa, ibu dan anak itu tampak bahagia. Sedikit demi sedikit, mereka bisa memenuhi kebutuhan hari itu.
1: Ibu, dagangan kita laku semua.
2: Alhamdulillah, nak. Rezeki hari ini cukup untuk makan kita malam ini.

0: Ibu, hujan. Ayo kita berteduh dulu.
1: Kalau berhenti, bisa larut malam, nak. Ayo kita pulang saja.

0: Sang ibu melepaskan selendangnya untuk menutupi anak, meski tubuhnya sendiri menggigil.
1: Biar ibu basah, yang penting kamu jangan sakit, nak.

0: akhirnya sampai juga.
1: Cepat ganti bajumu, nak. Biar badanmu hangat lagi.
0: Ibu, kepalaku pusing sekali, Bu.
1: Ya Tuhan, badanmu panas sekali. Jangan tidur dulu ya, nak. Tenang, tenang sayang. Ibu ada di sini. Bertahan ya, nak.
0: Maaf, Ibu. Aku bikin repot Ibu.

Dalam pelukan, ibu hanya bisa meratapi kepergian anaknya. Perjuangan, kasih sayang, dan doa kini tinggal kenangan.

Hujan malam itu bukan hanya membasahi bumi, tapi juga hati seorang ibu. Kasih sayang seorang ibu tetap abadi, meski hujan telah membawa pergi. Demikian mini drama Hujan yang Membawa Pergi. Pemeran dalam mini drama ini, Yune Hehakaya sebagai ibu, Mila sebagai anak, Muksin sebagai pembeli, editing Tais Dekok, teknik dan montase Ian dan Itin, dan saya Nita Tuanakota, narator. Sampai

Bahasa yang dipergunakan oleh penduduk Malin Anim dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa Malin Anim. Bahasa Malin Anim dibeda-bedakan atas beberapa dialek atau logat, yaitu Malin Anim Timur dan Malin Anim Barat. Di Kampung Kum dan kampung-kampung pedalaman Okaba serta di daerah-daerah pedalaman Sungai Kum, Sungai Mbian, Sungai Maro menggunakan dialek bahasa tersendiri. Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, berjumpa lagi dengan Wafa Al-Farizi yang akan menemani kamu dalam program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Gimana kabarnya hari ini teman Pro 2 di hari Minggu? Dan gak kerasa kamu harus menerima fakta bahwa besok udah hari Senin teman Pro 2. Kamu harus beraktivitas kembali dan juga harus produktif ya teman Pro 2. Hari Minggu itu dimanfaatkan dengan baik karena Minggu itu cuma sekali dalam seminggu ya teman Pro 2. Ya namanya juga hari Minggu ya teman Pro 2. Dari Minggu ke Senin tuh jaraknya satu hari, tapi dari hari Senin ke Minggu itu jaraknya berhari-hari teman Pro 2. Ya sebuah kenyataan yang gak bisa dipungkiri ya teman Pro 2. Tapi bukan berarti kamu harus bad mood atau gak mood untuk menjalani hari esok. Jangan seperti itu ya teman Pro 2. Tetap harus semangat, tetap harus produktif, dan juga tetap harus menyebarkan vibe positif teman Pro 2. Oke teman Pro 2, seperti biasa ya, di hari Minggu kamu akan ditemani dengan info perkopian nih teman Pro 2. Kalau ngomongin ngopi itu gak ada, ngomongin kopi itu gak ada habisnya teman Pro 2. Dan selalu ada penikmat kopi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia dan terkhusus di Merauke ya teman Pro 2. Dalam program Ngopi on the Radio kali ini kamu akan ditemani info-info seputar kopi tentunya ya. Aku akan mengajak kamu membahas misteri di balik secangkir kopi. Kenapa perut langsung sakit ya teman Pro 2 kalau ngopi? Ya cocok-cocokan ya. Ada yang cocok dan ada juga yang gak cocok. Biasanya kalau yang gak cocok itu langsung perutnya itu rasanya gak enak aja gitu teman Pro 2. Kayak begah tapi kayak mah. Tapi juga nggak seperti mah teman Pro 2. Gimana ya jelasinya? Agak-agak bingung nih teman Pro 2. Nanti kita akan bahas ya, kenapa sih perut langsung sakit setelah kita mengkonsumsi secangkir kopi. Dan juga ada kopi yang ternyata baik juga untuk kesehatan. Sebenarnya kopi itu baik untuk kesehatan teman Pro 2. Tapi ada yang lebih spesifik lagi yaitu kopi jahe teman Pro 2 yang disinyalir memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan dan juga beberapa panduan caranya itu, panduan cara membuatnya itu cukup mudah teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita dengerin dulu ya lagu-lagu berikut ini. Setelah itu kita kembali untuk membahas kenapa perut langsung sakit setelah ngopi. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Ya, teman Pro 2, bagi banyak orang, sehari tanpa secangkir kopi rasanya seperti ada yang kurang dalam hidup ya, teman Pro 2. Namun tidak sedikit juga yang justru harus langsung berlari ke toilet akibat rasa mules atau sakit perut sesaat setelah minum kopi. Rasa sakit atau mules ini rupanya dipicu oleh kandungan kafein yang merangsang aktivitas lambung secara berlebihan. Kafein bertindak sebagai stimulan yang mempercepat kontraksi pada saluran pencernaan, khususnya pada otot-otot di usus besar. Selain kafein, tingkat keasaman yang tinggi pada kopi juga menjadi musuh utama bagi pemilik lambung sensitif. Senyawa asam tersebut dapat merangsang produksi asam lambung HCl secara alami di dalam perut menjadi jauh lebih tinggi, teman Pro 2. Peningkatan asam lambung yang melonjak drastis ini akhirnya mengiritasi lapisan dinding lambung kamu. Akibatnya muncul sensasi seperti terbakar, mual, hingga kram perut yang sangat gak nyaman, teman Pro 2. Efek laksatif atau pencahar ini bahkan bisa terjadi jauh lebih cepat dari proses pencernaan makanan normal pada umumnya. Dalam beberapa kasus, reaksi pencernaan ini sudah mulai aktif hanya dalam waktu sekitar 4 menit setelah tegukan pertama. Kondisi tersebut akan menjadi semakin parah kalau kamu memiliki kebiasaan minum kopi saat perut masih benar-benar kosong di pagi hari, teman Pro 2. Tanpa adanya makanan lain yang menjadi alas di dalam perut, asam lambung akan langsung mengkikis dinding lambung tanpa ampun, teman Pro 2. Bagi kamu yang gemar menambahkan susu atau krim, bahan pelengkap ini juga berpotensi besar menjadi dalang utama, teman Pro 2. Bisa jadi rasa sakit perut tersebut bukan karena kopinya, melainkan gejala intoleransi laktosa dari susu yang kamu gunakan. Jika kamu sering mengalami masalah ini, cobalah beralih ke kopi rendah asam atau low acid coffee atau varian kopi decaf, teman Pro 2. Atau kalau kamu mau, kamu boleh coba kopi yang baik bagi kesehatan, teman Pro 2. Selain itu, pastikan kamu selalu mengisi perut dengan sedikit makanan ringan terlebih

dahulu sebelum menikmati kopi ya teman Pro 2, supaya perut kamu itu ada yang ngelapisin teman Pro 2, dinding di dalam perut itu ada yang ngelapisin, yaitu makanan teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong kopi sehat, ternyata ada juga teman Pro 2 kopi jahe. Mungkin ada yang sudah tahu, ada juga yang belum ya teman Pro 2. Kopi jahe atau kopi yang dipadukan dengan jahe adalah minuman tradisional khas Indonesia yang tidak hanya nikmat dan menghangatkan, tapi juga kaya akan manfaat kesehatan teman Pro 2. Kombinasi kafein dari kopi dan senyawa aktif dalam jahe menciptakan perpaduan rasa yang unik, pahit, manis, dan pedas. Dan ini cocok untuk menghangatkan tubuh teman Pro 2. Perpaduan kafein dari kopi dan gingerol dari jahe membuat minuman ini menjadi unik, baik dari segi rasa maupun aromanya. Dikutip dari laman halodoc.com, jika dikonsumsi dalam jumlah yang tepat, kopi jahe dapat memberikan manfaat meningkatkan imunitas tubuh. Jahe juga dikenal mampu meningkatkan daya tahan tubuh karena sifat antioksidan dan antimikrobanya. Cara buatnya juga gampang teman Pro 2, bahan-bahannya juga nggak susah, yaitu 1 sendok teh kopi bubuk hitam, bisa gunakan kopi tubruk ya teman Pro 2. Lalu 1 ruas jahe yang sudah ditumbuk, 300 ml air, gula merah sekitar 1 sampai 1,5 sendok. 2 sendok juga boleh, tapi kayaknya kebanyakan kalau 2 sendok teman Pro 2. Lalu susu creamer 50 ml. Nah, cara yang pertama yaitu bakar dulu jahenya di atas api sampai kulitnya sedikit gosong dan aromanya harum. Cuci bersih jahe lalu memarkan. Rebus air bersama jahe yang telah dimemarkan selama 5-10 menit hingga aromanya keluar. Tambahkan bubuk kopi ke dalam rebusan jahe, aduk hingga larut. Saring ke dalam gelas, tambahkan gula merah sedikit dan susu krim. Sajikan hangat dan nikmatilah kopi jahe tersebut, teman Pro 2. Tapi perlu diingat ya teman Pro 2, seperti semua minuman berkafein, konsumsi kopi jahe juga tetap dibatasi ya, agar tidak memicu efek samping seperti jantung berdebar atau gangguan tidur. Dan ini juga cocok untuk mengatasi rasa mual teman Pro 2. Jadi kopi jahe ini kalau kamu mual ya coba minum aja. Itu pasti dia menghilangkan rasa mual dari efek jahenya teman Pro 2. Demikian info perkopian yang bisa aku bagikan buat kamu di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan. Setelah ini di pukul 9 kita akan mengikuti bersama program Indonesia Pro Indie Nasional yang disiarkan dari Pro 2 Jakarta. Jangan kemana-mana, enjoy terus di sini aja di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indy bersama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum konten, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung...

Masih di Indonesia Pro ID, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audience kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas balik ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indi, ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indi. Anggap pamit, bye-bye.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Jaga Malam. Sudah saatnya aku pamit undur diri ya, teman Pro 2. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita di hari ini. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi mewakili teman-teman yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye.

0: kawanku habis menangis kah? Bah, siapa bikin gol?
1: Satu terharu kawan melihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih. Kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Bu. Sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketompu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker 7 jam buang sembarangan, nih.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies, seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar. Teman terbaik kamu.

Pagi ini Roy dan teman-temannya telah berjanjian untuk pergi mendaki gunung. Teman-teman akan menjemput Roy. Namun hal tak terduga terjadi di sana. Tapi apa yang terjadi ya? Yuk kita simak cerita asri selengkapnya.

0: Roy, ayo su.
1: Sabar, saya cuci muka cepat deh.
2: Martin, coba lu tarik itu colokan listrik tuh. Cas HP dulu teh, kemarin lupa cas nih, baterai sisa 2% nih, tolong dulu.
0: Weh Raymond, lu bawa kantong sampah ke sonde, jangan sampai lu lupa lah.
2: Ay, untuk apa? Lu macam pemulung saya bawa itu barang. Sekalian bawa karung seto, biar tampung banyak memang.
0: Oh, tertawalah kawan. Saya dengar cerita di gunung itu, pemali buang sampah sembarang.
2: Lu nih hidup di zaman AI ju, masih percaya saat hayul kayak begitu. Payah.
0: Mati ya kalau tidak percaya. Tapi saya tetap bawa, takut langgar pemali.
2: Kawannya yang masuk akal saja toh hidup nih, kuno sekali kau nih lah.
1: Kenapa lah ikum dua nih, ribut saya pagi-pagi begini.
0: Itu tanya Raymond, masa kita kasih tahu kenyataan dia tidak percaya?
1: Kenyataan apa lah? Kenyataan kalau Asri sudah dapat gebetan baru, dan dia masih jomblo kok.
3: Warga dimohon perhatiannya. Jumat hari ini kita diminta untuk bersihkan lingkungan sekitar rumah masing-masing. Terima kasih atas kerjasamanya.
0: Sabar, saya cek ulang dulu. Senter, P3K, gula, kopi. Iya, lupa plastik sampah.
2: Cek apa lagi lu nih, bikin lama sa.
1: Ayo jalan susah.
0: Sabar mantannya Asri.
2: Ay mulai lagi lu nih son lama.
0: Jarim lu mau kenapa Raymond?
2: Mau kenapa ju? Stop su sebut itu nama . Pancing-pancing ribut sa lu nih. Mau jalan atau mau berkelahi? Asri terus dari tadi nih. Macam kayak tidak ada orang lain lagi sa kau tuh.
4: Halo, Nyongdong ada panggil saya kah?
5: Oh tidak ibu, kami tidak panggil ibu.
4: Perasaan itu saya pun nama lagi, pakai catut nama presiden segala.
1: Bu Asri, kami lagi bahas program Asri dari presiden.
4: Perasaan Asri itu sapu nama toh, pakai catut nama presiden segala. Kalian jangan permainkan saya . Saya lapor Pak RT, saya tidak terima. Saya ini tetangganya Pak RT. Nah, itu Pak RT, habis kalian. Selamat pagi Pak RT. Pak RT. Halo Pak RT. Saya mau lapor, itu Nyongdong yang di kos di depan Bapak Puruma tuh. Halo Pak. Pak RT. Pak ya sudah nih.
6: Bu Asri. Iya. Mau apa Pak ya? Ya petik saja Bu. Oh iya Bu, terima kasih ya pujian Ibu. Memang sejak muda saya sudah begini, saya rajin.
4: Aduh, Pak RT model begini, ini darah tambah mendidih nih.
6: Benar Bu, kita harus didik anak cinta lingkungan sejak dini. Ya iya, jaga kebersihan. Lihat nih saya, sudah RT 5 periode, masih tetap aktif rawat lingkungan.
4: Aduh, ini pasti Pak RT ini tidak pakai alat bantu dengar nih di depan telinga nih. Duh, susah. Pak RT! Itu anak kos?
6: Iya Bu Asri, yang kos juga sama, wajib jaga kebersihan lingkungan. Ini kan program presiden. Saya sudah dapat surat edaran dari Kemendagri.
4: Aduh, mati sudah kita nih. Kita omong apa, Teh Bapak Tua jawab apa? Pak RT, Bapak, saya mau lapor, Pak.
6: Oh iya, saya tahu. Ini kewajiban saya sebagai kepala wilayah, yaitu ikut sukseskan program Asrinya Pak Presiden.
4: Aduh, lebih baik panggil itu Nyongdong sebelum saya mati badiri.
6: Betul, Bu Asri. Memang harus mandiri kita. Masa kebersihan lingkungan tempat tinggal kita saja tidak mampu kita jaga? Ibu Asri tahu, Asri itu aman, sehat, resik, indah seperti senyumnya Bu Asri.
4: Pak RT, panjang kali lebar ini, Mak.
6: Oh, untuk hari ini, bersihkannya dari sini dulu. Jumat depan, baru kita gotong royong di kali. Nah, ini sapunya. Bu Asri lanjutkan ya.
4: Pak RT, kayaknya saya kepingin pingsan deh.
6: malah rebahan di situ Bu Asrinya. Bu, Bu Asri. Ya, boleh, boleh. Boleh ambil pisangnya di belakang rumah saya sama pepayanya. Tapi jangan tiduran di situ, Bu Asri.
7: Yah, begitulah ceritanya. Demikian mini drama radio Asri, persembahan LPP RRI Atambua. Terima kasih telah mendengarkan.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

ॐ अनुपद्रकर्ता यन्तु विश्वतः च मुखापि किरान् यं वै datang dari segala arah. Saudara pendengar, umat Hindu Sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, khususnya umat Hindu Dharma di kota Merauke dan sekitarnya, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu Radio Republik Indonesia Merauke. Angayu bahagia, rasa puja dan puji syukur patut kita haturkan kehadapan Ide Sang Yang Dewasa Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala asung kertawaran ugrahanya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk merenungkan kembali ajarannya. Tema kita pagi ini yaitu bergembiralah dalam Dharma. Bersama saya Mangku Gede Duyono, umat Sedharma yang terkasih. Pada pagi hari ini, dengan tema bergembiralah dalam Dharma, tema ini masih berkaitan pada minggu lalu, tepatnya pada hari Buddha Kliwon Wuku Dungulan tanggal 17 Juni 2026. Kita telah merayakan dan melaksanakan hari suci atau hari raya Galungan yang kita peringati setiap 210 hari sekali sebagai kemenangan Dharma atas Adharma atau kebenaran atas kebatilan atau ketidakbenaran. Peringatan kebenaran atas ketidakbenaran, dan ini merupakan inti dari ajaran agama Hindu, adalah ajaran Dharma atau ajaran kebenaran. Umat Dharma yang saya muliakan, ajaran agama Hindu adalah ajaran kebenaran yang bersumber dari Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Kuasa, yang diterima oleh para maharsi, yang kemudian dihimpun dalam kitab suci Weda untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh umat manusia dalam berbagai warna atau profesinya masing-masing sebagai tuntunan kehidupan. Dalam hal pelaksanaan ajaran suci ini disesuaikan dengan tradisi dan budaya masyarakat yang melaksanakannya. Ajaran agama adalah bagian terpenting dalam kita mengarungi suka dan duka kehidupan ini, serta memiliki tantangan terbesar dalam melaksanakan ajaran kebenaran ini, yakni adanya kesulitan, hambatan, tantangan dan rintangan dalam perjalanan mengarungi kehidupan. Muncul di benak kita, ketika kita dalam masa sulit, akankah kita tetap berpegang pada ajaran kebenaran atau meninggalkannya agar terbebas dari kesulitan itu? Pendengar umat Dharma yang saya muliakan, dalam banyak cerita dari perjalanan orang-orang suci, duka cita atau kesulitan yang dialami membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan spiritual dan keagamaan. Melaksanakan ajaran agama adalah kewajiban, tetapi bukan berarti kita beragama karena ketakutan akan neraka, dosa, penderitaan, lahir di alam bawah, kepungur, bencana atau murka Tuhan, dan bentuk-bentuk kesulitan yang lainnya. Dalam beragama yang kita jalani, seharusnya karena kita memiliki rasa bakti dan percaya akan jalan yang diberikan Tuhan untuk kita lalui, agar sukses memperoleh kedamaian di kehidupan kita saat ini dan kehidupan berikutnya. Dulu ketika kebanyakan manusia masih hidup, banyak yang ikut saja perintah agama dan tradisi. Namun sekarang ketika tingkat pendidikan rata-rata sudah tinggi, akses pengetahuan mudah dan murah melalui kemajuan teknologi informasi,
malah sebagian manusia menjauh dan dari institusi agama karena merasa ditakut-takuti. Umat Sedharma yang terkasih, sebagian anak muda yang berpendidikan mulai menjaga jarak dengan agama, tidak saja karena tidak masuk di logika, namun juga karena tidak kenal atau tidak dirasa oleh anak muda. Mungkin jika ditawari harus memilih antara menyayangi semua makhluk atau memilih agama, mereka mungkin akan lebih memilih menyayangi semua makhluk. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat Hindu untuk mampu memberikan penjelasan yang logis dan memenuhi rasa. Umat Hindu walaupun tidak seluruh aspek dalam kehidupan kerohanian dapat dijelaskan dengan logika. Umat Sedharma yang budiman, salah satu yang tidak disukai manusia dari dulu hingga sekarang adalah duka cita atau kesulitan hidup. Ia identik dengan hal yang serba negatif, susah, salah, kewalat, dosa, kepongor, sial, dihukum Tuhan, dan bentuk negatif lainnya. Untuk itu diperlukan kebijaksanaan dalam mengelola duka cita ini agar tidak mengarah ke jalan ketidakbenaran atau adharma. Padahal sejarah panjang mengajarkan kita suatu nilai penting dalam kehidupan. Misalnya dalam epos Mahabharata, Panca Pandawa menjadi bercahaya dan berwibawa karena disakiti oleh Kurawa dan konsisten menjalankan ajaran Weda atau ajaran kebenaran. Mahatma Gandhi tidak saja menerangi umat Hindu, tapi juga menerangi umat manusia secara lintas agama dan lintas zaman. Dan Mahatma Gandhi bisa bercahaya dan dikenang dalam sejarah umat manusia karena konsisten berjuang dengan ajaran Dharma dengan menekankan perjuangannya pada ajaran ahimsa atau tanpa kekerasan, satyagraha atau setia kepada negaranya, dan swadeshi, berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa tergantung pada pihak lain, yang disebut dengan berdikari atau mandiri. Umat Sedharma yang terkasih, dari contoh ini jelas sekali terlihat duka cita tidak selalu merupakan hukuman Tuhan. Dalam cerita orang-orang suci, duka cita membawa dampak permurnian yang besar sekali. Satu, mendorong manusia untuk sujud bakti, rendah hati pada kehidupan ini. Yang kedua, duka cita memurnikan penghalang karma sebelum kembali ke rumah ke sunyaloka atau alam keabadian. Tidak dapat dibayangkan betapa tungtaknya manusia tanpa duka cita. Yang ketiga, rasa sakit, kesulitan dalam kehidupan memberikan pelajaran penting dan kerap menghadirkan daya paksa yang besar pada manusia untuk menggali semakin dalam dan kuat untuk memberdayakan potensi diri dalam pencarian jati diri untuk menemukan rumah sejati atau kubur jati. Saudara pendengar Umat Sedharma, ada sastrawan menulis, bonus dan hadiah spiritual terbaik adalah halangan, masalah dan penderitaan, karena tidak ada pertumbuhan spiritual tanpa rintangan. Lari dari rintangan dan tantangan sesungguhnya lari dari proses pertumbuhan, dan itu merupakan kegagalan dalam proses peningkatan spiritual. Pendengar yang saya muliakan, kehidupan manusia mengagumkan seperti Mahatma Gandhi, suami Vivekananda, dan tokoh-tokoh pencerah lainnya telah memberikan pelajaran penting bagi kita. Duka cita yang beliau telah alami
membuka cahaya akar ajarannya dikenang dalam waktu lama. Makanya seorang bhakta, Tuhan yang mengagumkan berbisik, dalam kesedihan juga ada Tuhan, bahkan wajah Tuhan yang lebih dalam. Saudara pendengar, umat sedharma, pencari kebenaran di jalan spiritual yang sudah mengalami realisasi tingkat tinggi meyakini semuanya, termasuk duka cita, adalah bagian proses pencerahan. Itu sebabnya ketika kita belajar keluar dari kemelekatan duniawi, guru simbolik yang memberikan pelajaran pertama berupa duka atau kesulitan-kesulitan. Upanishad mengajarkan kepada kita sarwa kalu idam brahman, yang artinya seluruh semesta ini adalah brahman atau Tuhan. Jadi suka dan duka serta fase-fase dalam kehidupan ini adalah bagian dari proses menuju Tuhan itu sendiri. Pendengar, umat sedharma yang saya muliakan, umat Hindu banyak dijaga secara spiritual oleh Ide Sang Yang Widi. Bermodalkan perlindungan spiritual dari Sang Yang Widi, proses perjalanan kehidupannya lebih mudah diarahkan pada jalan keselamatan dan kedamaian. Semua ini kemudian dipadukan menjadi satu yang membangun filsafat agama Hindu sesungguhnya, agama yang amat mendamaikan. Itu sebabnya setiap mengakhiri persembahyangan dan kegiatan umat Hindu selalu mengucapkan kata Shanti yang artinya damai sebanyak 3 kali. Hanya dengan batin yang damai, umat manusia akan merasakan kebahagiaan. Pendengar, umat sedharma yang mulia, ajaran agama adalah tuntunan bagi kita untuk menjalani kehidupan dalam suka dan duka, dan mengantarkan kita pada kehidupan yang damai lahir batin. Untuk itu, sebagai umat beragama seyogianya, kita selalu melaksanakan ajaran kebenaran itu dengan gembira. Janganlah merasa terpaksa melakukan ajaran kebenaran yang dimaksud. Lakukanlah selalu perbuatan yang baik dan mulia. Taatilah ajaran suci dan lakukan pengendalian diri agar kelak kita bisa hidup berbahagia. Di dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 4 sloka 175 ditegaskan sebagai berikut. Saat

Kiciam cacis yadar mena Wak bahu tarasam yata Yang Arabinya Manusia hendaknya gembira melakukan kebenaran dan taat kepada ajaran suci serta bertingkah laku terpuji, berhati suci dan menyucikan sesuai aturan, akan dapat mengendalikan kata-kata, tangan dan perutnya. Pendengar umat Dharma yang budiman, untuk itu marilah kita melaksanakan ajaran Dharma ini dengan penuh sukacita. Dengan ajaran Dharma, kita akan mampu mengendalikan diri dan baik, dapat merasakan kedamaian lahir batin dalam kehidupan ini. Pendengar umat Sedharma yang saya muliakan, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan kita dalam ajaran Dharma. Loka samasta sukhino bhavantu. Semoga seluruh isi alam berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumati. Semoga damai di hati, damai di dunia, damai selalu. Om Shanti, Shanti, Shanti.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Seorang pria berinisial OMB berusia 24 tahun diamankan tim Opsnal Satreskrim Polres Merauke bersama personel Polsek Kurik menyusul kasus penganiayaan yang menyebabkan korban jiwa di Kabupaten Merauke. Pelaku diringkus tanpa perlawanan di Distrik Kurik pada akhir pekan lalu. Penangkapan terduga pelaku dipimpin langsung Kasatreskrim AKP Lukita Kaputra dan KBO Satreskrim Ibda Steven Eka Dapo. Tim bergerak setelah memperoleh informasi intelijen yang akurat mengenai lokasi persembunyian OMB, kemudian berkoordinasi dengan Polsek Kurik sebelum melakukan pengintaian. Peristiwa yang menewaskan korban berinisial FAA dengan usia 24 tahun tersebut terjadi di Jalan Kudamati Gang Manunggal. Berdasarkan laporan polisi yang diterima pada 16 Juni lalu, peristiwa penganiayaan berlangsung pada malam hari dan diduga menjadi penyebab utama meninggalnya korban. Setelah mengetahui titik persembunyian pelaku di Distrik Kurik, tim langsung bergerak cepat melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan OMB. Terduga pelaku langsung dibawa ke Mako Polres Merauke untuk menjalani proses hukum lebih lanjut tanpa adanya hambatan yang berarti. Atas perbuatannya, terduga pelaku dijerat dengan pasal 466 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Ancaman pidana yang menanti adalah penjara paling lama 12 tahun.

Kita ke info berikutnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke melakukan olah tempat kejadian perkara kebakaran sebuah rumah di Jalan Kudamati, Kelurahan Kelapa 5. Rumah milik Yosua Balagaise dan Esther Mahuze tersebut dilalap api pada dini hari sebelum akhirnya diselidiki secara intensif oleh tim identifikasi. Peristiwa kebakaran pertama kali dilaporkan sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Timur. Personil piket Satreskrim bersama SPKT segera menuju lokasi, namun proses olah TKP belum dapat dilakukan karena api masih menyala dan kondisi belum aman. Setelah api berhasil dipadamkan dan lokasi dinyatakan aman, tim identifikasi yang dipimpin KBO Satreskrim Ibda Eka Dapo Esa kembali ke lokasi pada pagi hari. Mereka didampingi Kaur Iden Aibda Syamsir SH serta personil unit identifikasi untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Dalam proses olah TKP, tim melakukan dokumentasi umum dan khusus, memeriksa kondisi bangunan serta meminta keterangan dari saksi bernama Alfred Balagaise. Berdasarkan pemeriksaan awal, rumah diketahui hangus hampir seluruhnya dan hanya menyisakan sekitar 40% bagian bangunan. Selain itu, tidak ada saksi yang melihat secara langsung peristiwa kebakaran. Rumah-rumah di sekitar lokasi dalam keadaan kosong dan terkunci sehingga petugas kesulitan memperoleh keterangan dari tetangga sekitar. Kerugian materi akibat kebakaran diperkirakan mencapai 400 juta rupiah. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Hai Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin gak wisuda loh.
1: Hei Zizi,
0: kamu udah kerja?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang?
1: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Spadia.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spadia. Sarapan dulu yuk sambil dengerin Spadia. Selamat pagi teman Pro 2.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, bertemu lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Senin dan selamat beraktivitas teman Pro 2. Jangan lupa untuk sarapan dan minum 2 gelas air putih di pagi hari setelah kamu bangun tidur untuk meningkatkan metabolisme tubuh kamu dan melancarkan sistem pencernaan. Sambil sarapan, sambil dengerin kita ya teman Pro 2. Nggak perlu sarapan yang muluk-muluk, cukup makanan-makanan yang ringan aja teman Pro 2. Pokoknya harus ada energi yang masuk ke dalam tubuh kamu ya teman Pro 2. Tapi bukan berarti makan yang manis-manis di pagi hari ya teman Pro 2. Sarapan dengan apapun itu sesuai masing-masing aja ya teman Pro 2. Ada yang cocok makan makanan berat, ada yang harus tipis-tipis dulu, ada yang cuma minum kopi atau teh teman Pro 2. Tapi selalu ingat, sarapan yang berlebihan juga nggak baik ya teman Pro 2. So, selalu atur pola makan dan porsi kamu teman Pro 2. Seperti biasa, di pagi hari ini aku bakal ngasih tahu kamu ada peringatan apa di tanggal 29 Juni ini. Tapi sebelumnya aku pengen tanya, gimana kabar kamu hari ini teman Pro 2? Semoga kamu dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu produktif serta siap untuk menjalani hari ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, setiap 29 Juni masyarakat Indonesia memperingati Hari Keluarga Nasional atau biasa disingkat Harganas. Pada tahun 2026 ini, Hari Keluarga Nasional jatuh pada hari Senin ya, teman Pro 2, dan merupakan peringatan yang ke-33. Hari Keluarga Nasional menjadi salah satu peringatan penting di Indonesia karena penetapannya juga berkaitan dengan sejarah Indonesia. Latar belakang lahirnya Hari Keluarga Nasional berawal dari masa pasca kemerdekaan. Dilansir dari unggahan akun Instagram BKKBN, pasukan Belanda terakhir ditarik dari Yogyakarta melalui Magelang pada tahun 1949, tepatnya tanggal 29 Juni. Peristiwa ini menandai berakhirnya perjuangan para pejuang yang bergerilya mengusir penjajah, dikenal sebagai peristiwa Yogyakarta kembali. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, para pejuang bisa pulang dan berkumpul kembali bersama keluarga. Momen itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya Hari Keluarga Nasional. Kegembiraan para pejuang yang kembali ke keluarga menginspirasi Dr. Haryono Suyono selaku kepala BKKBN saat itu untuk menggagas penetapan Hari Keluarga Nasional. Kemudian Presiden Soeharto menyetujui dan menetapkan 29 Juni sebagai Hari Keluarga Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 39 tahun 2014. Selanjutnya, Hari Keluarga Nasional diperingati pertama kali di Lampung pada tahun 1993. Dan itulah peringatan di tanggal 29 Juni ini, teman Pro 2. Buat kita semua ya, yang masih belum berkeluarga ataupun sudah berkeluarga, selamat merayakan Hari Keluarga Nasional. Semoga di dalam hangatnya keluarga menciptakan perasaan-perasaan nyaman dan perasaan-perasaan yang baik. Aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di tanggal 29 Juni. Tahunnya bebas ya, terserah tahun berapa. Yang penting tanggal 29 Juni. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah selalu, dikelilingi orang-orang yang baik, segala impiannya tercapai, apa yang direncanakan terwujud, dan semoga diberikan banyak rezeki, serta banyak duit. Amin, amin, amin, amin, ya robbal alamin. Oke teman Pro 2, berhubung ini hari Senin jadi harus mengumpulkan semangat lebih ya karena hari Minggu masih beberapa hari lagi. So di pagi hari ini aku akan ngasih tahu kamu info-info yang akan membuat kamu moodnya bagus nih teman Pro 2. Aku akan mengajak kamu untuk mencari tahu lebih jauh 15 fakta menarik di pagi hari.
Ya, pagi ini merupakan suasana yang paling segar kata orang-orang. Karena pagi hari itu masih belum banyak aktivitas, teman Pro 2. Masih belum banyak asap kendaraan. Dan juga masih belum banyak polusi udara, teman Pro 2. Jadi pagi hari itu merupakan waktu yang menarik. Tapi banyak yang belum tahu, ternyata ada fakta-fakta menariknya juga, teman Pro 2, seputar pagi hari. Nanti kita akan bahas bersama ya. Dan di info kedua, aku akan ngajak kamu untuk membahas 9 aktivitas di pagi hari yang bisa bikin kamu semangat seharian. Memang ada yang bilang bahwa pagi hari itu tergantung bagaimana kita menyambut fajar mentari, teman Pro 2. Bener gak sih? Pokoknya seingat aku kayak gitu, teman Pro 2. Kalau kita menyambut pagi dengan menyambut pagi dengan sukacita, nanti juga seharian akan penuh dengan sukacita, teman Pro 2. Nanti kita akan bahas bersama ya setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Ya ampun, Farel. Ngapa 10 di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
2: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
1: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
2: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
1: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
2: Asik!

Masih di Spada Teman Pro 2. Ya, Teman Pro 2, pagi hari adalah waktu yang sangat menarik. Meskipun banyak dari kita memulai rutinitas harian secara otomatis, pagi hari sebenarnya memberikan kesempatan untuk memulai dengan segar, optimis, dan juga produktif. Dan berikut ini bakal aku bagikan 15 fakta menarik tentang jam-jam berharga pertama setelah bangun tidur. Yang pertama, kadar kortisol kita meningkat tajam sekitar 30 menit setelah bangun tidur. Yang kedua, sinar matahari pagi mengandung kadar cahaya biru yang lebih tinggi. Hal ini menekankan produksi melatonin dan membuat kamu lebih waspada. Berikutnya, yaitu orang-orang cenderung paling optimis itu di saat pagi hari ya teman Pro 2. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh tingginya kadar endorfin dan kebaruan hari yang baru. Jadi bagaimana kita menyambut pagi hari itu akan berdampak sepanjang hari teman Pro 2. Berikutnya, pagi hari memiliki tingkat polusi udara yang lebih rendah dibandingkan dengan siang hari. Nah, ini fakta nih teman Pro 2. Yang berikutnya, yaitu secara harafiah, sarapan berarti mengakhiri puasa setelah tidak makan semalaman saat tidur. Sarapan memulai metabolisme tubuh kamu untuk beraktivitas sepanjang hari. Jadi jangan pernah skip sarapan ya teman Pro 2. Berikutnya, jam pertama setelah bangun tidur memberi kamu kesempatan untuk menentukan suasana hati sepanjang hari. Cara agar kamu bisa menghabiskan pagi hari dengan baik, yaitu bangun mood kamu dengan segala sesuatu yang positif dan juga produktif. Yang berikutnya, yaitu waktu terasa berubah dan menjadi lebih panjang ketika kita bangun pagi hari. Ini benar banget nih teman Pro 2, pernah nggak kamu memperhatikan fenomena aneh yang rasanya itu kok kayaknya hari jadi terasa panjang ya teman Pro 2? Nah itu karena kamu bangun pagi hari ya teman Pro 2. Memang faktanya seperti itu dan mungkin karena kita bangunnya pagi hari jadi jam aktivitas kita menjadi lebih panjang juga teman Pro 2. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan selama seharian penuh. Yang berikutnya yaitu banyak orang mengaku paling produktif di pagi hari. Karena memulai lebih awal berarti kamu dapat menyelesaikan pekerjaan sebelum gangguan dari berbagai arah mulai masuk ke dalam kepala kamu. Yang berikutnya yaitu pagi hari merupakan waktu terbaik untuk para hewan-hewan mencari makan teman Pro 2. Banyak hewan yang menjadi aktif dan juga menjadi produktif untuk mencari makan saat fajar menjelang pagi teman Pro 2. Yang berikutnya yaitu pagi hari adalah waktu yang tepat untuk berolahraga. Pelari dan pengunjung pusat kebugaran seringkali menikmati berolahraga di pagi hari dengan perut kosong dan sebelum gangguan aktivitas sehari-hari mulai berdatangan, teman Pro 2. Yang ke-11, yaitu banyak ibadah keagamaan dilakukan di pagi hari. Ya, ini benar banget nih, teman Pro 2. Kalau muslim sholat subuh ya, dan juga lebaran misalnya, lebaran idul fitri, idul adha, itu juga sholat idnya pagi hari teman Pro 2, sebelum jam 6 biasanya ya teman Pro 2. Dan juga buat teman-teman yang beragama Katolik dan Protestan, itu juga ada sembahyang pagi teman Pro 2. Untuk agama Hindu dan Buddha juga biasa ibadahnya itu dilakukan pagi hari teman Pro 2. Jadi pagi hari itu merupakan waktu yang spesial dan juga waktu yang tepat untuk berdoa teman Pro 2. Yang berikutnya yaitu sinar matahari dan udara segar pagi hari dapat memberikan dorongan mood yang baik di pagi hari dan sepanjang hari. Yang berikutnya, ke-13, yaitu burung cenderung berkumpul dalam kelompok besar saat fajar menjelang pagi. Mereka melakukan ini sebelum berpencar untuk melakukan aktivitas siang hari mereka secara terpisah. Yang ke-14, mengucapkan selamat pagi kepada orang random ternyata itu bisa membuat mood kamu sepanjang hari juga membaik teman Pro 2. Bahkan dengan kamu mengucapkan selamat pagi kepada orang random yang kamu temui ketika lari pagi atau bersepeda pagi, itu bisa membuat kamu terasa lebih bahagia teman Pro 2.
Nah, itulah yang disebut dengan budaya positive vibes, teman Pro 2. Dan menyapa orang lain dengan kata selamat pagi, ini ternyata sudah dilakukan selama ribuan tahun lalu, teman Pro 2. So, jangan sampai berhenti untuk menyapa selamat pagi kepada orang yang kamu temui di jalan ya, teman Pro 2. Dan yang terakhir, setiap pagi kamu bangun dengan kesempatan untuk mengubah hidup kamu. Fajar pagi hari memberi kesempatan untuk tumbuh dan berubah dan menikmati serta mensyukuri pemberian Tuhan. Kesimpulannya, pagi hari adalah waktu untuk memulai hal baru, optimisme, dan produktivitas. Gimana teman Pro 2, udah tahu kan 15 fakta menarik seputar pagi hari? Setelah ini bakal aku ajak kamu untuk membahas 9 aktivitas di pagi hari yang bisa bikin kamu semangat sepanjang hari. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada. Selamat pagi, teman Pro2.

Podcast pada teman Pro 2. Kali ini aku akan membagikan 9 aktivitas di pagi hari yang bisa bikin kamu semangat seharian. Buat kamu yang

seharian sering bad mood atau di jam 10 pagi sudah merasa kurang bersemangat, kamu bisa mencoba untuk melakukan beberapa aktivitas berikut ini. Yang pertama yaitu bangun pagi dan langsung rapikan tempat tidur. Bangun lebih pagi akan memberikan waktu lebih untuk diri sendiri sebelum masuk ke rutinitas harian. Dengan waktu yang longgar, kamu tidak perlu terburu-buru dan bisa memulai hari dengan tenang dan santai, teman Pro 2. Setelah bangun pagi, sempatkan diri untuk berdoa, bersyukur, lalu segera merapikan tempat tidur kamu ya, teman Pro 2. Aktivitas kecil ini akan membangkitkan semangat karena kamu berhasil melakukan pencapaian kecil di awal hari, teman Pro 2. Dari satu tugas sederhana yang selesai, kamu akan merasakan kepuasan psikologis dan menjadi semangat untuk menyelesaikan tugas lainnya. Berikutnya yaitu lakukan olahraga dan peregangan ringan di pagi hari. Dengan menggerakkan tubuh di pagi hari akan memberi sinyal bahwa tubuh siap untuk beraktivitas. Kalau kamu tidak ingin olahraga yang berat, kamu bisa melakukan peregangan pagi atau senam ya, sekedar membunyikan leher atau mungkin sekedar pemanasan tangan, pemanasan kaki, itu udah cukup teman Pro 2, nggak perlu yang terlalu berat-berat. Tapi kalau kamu punya waktu lebih, kamu bisa memilih olahraga ringan seperti jalan kaki, jogging, yoga, atau bersepeda. Kalau kamu punya alat-alat yang bisa mendukung kamu, kamu bisa mencoba untuk bermain tenis, padel, dan juga bulu tangkis di pagi hari. Olahraga pagi membantu meningkatkan energi dan memperlancar peredaran darah. Selain itu, kalori juga lebih optimal terbakar ketika pagi hari, teman Pro 2. Berikutnya, yaitu berjemur di bawah cahaya matahari. Perlu diketahui bahwa cahaya matahari ini membantu mengatur ritme sirkadian tubuh, membuat kamu lebih fokus dan tidak mudah mengantuk di siang hari. Selain itu, paparan sinar matahari pagi meningkatkan produksi serotonin yang berperan dalam menjaga suasana hati. Tubuh juga terbantu memproduksi vitamin D secara alami. Imunitas tubuh juga akan meningkat dan tubuh terasa lebih ringan. Berikutnya yaitu memberikan pesan-pesan positif ke diri sendiri, teman Pro 2. Contohnya ya, kamu memberikan positif bahwa saya bisa menjalani hari ini. Hari ini aku akan memberikan yang terbaik atau aku bisa melalui hari ini, teman Pro 2. Saat kamu mulai hari dengan pesan-pesan positif, maka otak akan terbiasa fokus dan menargetkan pada solusi dan peluang dari setiap aktivitas kamu. Pikiran juga akan lebih terarah pada hal-hal yang baik, teman Pro 2. Jadi kamu nggak kedistract dengan segala sesuatu yang negatif. Berikutnya, yaitu dengarkan lagu favorit kamu. Kalau ini udah nggak perlu dijelaskan ya, lagu favorit itu bisa membangkitkan semangat dan membangkitkan mood ya, teman Pro 2. Terlepas dari musik apapun yang kamu sukai, kalau kamu nyaman dan kamu suka ya, silakan dengarkan ya, teman Pro 2. Nggak ada batasan untuk genre tertentu. Berikutnya yaitu menyiram tanaman. Ini juga sederhana banget teman Pro 2, tapi bisa membuat mood kamu itu baik sepanjang hari, bahkan bisa menurunkan stres dan meningkatkan rasa bahagia. Tapi alangkah baiknya menyiramnya benar-benar di pagi hari ya teman Pro 2, sebelum matahari itu terlalu panas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang butuh ketenangan dan mindfulness sekaligus menjaga lingkungan alam, kamu bisa melakukan aktivitas menyiram tanaman di pagi hari. Ingat, di pagi hari ya teman Pro 2, jam-jam 6 atau setengah 6 gitu. Jangan jam 10. Jam 10 memang masih pagi, tapi udah agak panas ya teman Pro 2. Jangan di waktu-waktu panas tersebut. Berikutnya yaitu quality time dengan keluarga. Ini juga gak perlu aku jelasin ya teman Pro 2, karena quality time itu adalah kualitas waktu yang kita keluarkan atau yang kita sisihkan untuk menikmati segala sesuatu yang baik. Itu namanya quality time. Apalagi kalau dengan keluarga. Keluarga itu penuh kehangatan ya teman Pro 2. Harusnya penuh kehangatan dan juga harusnya penuh dengan sukacita. Jadi quality time dengan keluarga itu double banget sukacitanya. Berikutnya yaitu sarapan makanan bergizi. Ini yang sering disepelekan nih teman Pro 2. Tanpa disadari, sarapan menjadi kegiatan di pagi hari yang ternyata bisa memberikan semangat sepanjang hari. Sarapan adalah sumber energi utama untuk memulai hari.
Perlu diketahui, tanpa sarapan tubuh cenderung cepat lemas dan sulit untuk fokus. Namun, penting juga ya untuk memilih menu yang tepat agar energi stabil lebih lama, teman Pro 2. Dan satu, tidak disarankan sarapan dengan mie instan. Karena itu tinggi garam, teman Pro 2. Yang ada kamu akan ngantuk dan juga kamu akan lebih cepat haus. Dan yang terakhir yaitu buat to-do list harian atau apa yang akan kamu lakukan hari ini, teman Pro 2. Jadi ditulis di sebuah buku atau sebuah kertas atau di memo HP kamu. Supaya selama satu hari itu kamu bisa menyelesaikan segala tugas dengan runtut, teman Pro 2. Dengan membuat to-do list ini akan membantu kamu untuk mengetahui apa saja yang perlu dikerjakan dan kamu terhindar dari rasa kebingungan ataupun rasa apa ya? Rasa nggak tahu nih mau ngapain. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak gitu seharian? Bahkan kayak plonga-plongo atau melamun aja gitu. Nah, buat to-do list harian bisa menghindarkan kamu dari segala aktivitas yang membingungkan seperti itu. Dan itulah 9 aktivitas di pagi hari yang bisa kamu lakukan untuk membangkitkan semangat kamu seharian, teman Pro 2. Semoga bermanfaat ya, teman Pro 2, info-info yang aku bagikan. Karena pagi hari itu penting. Pagi hari adalah awal dari kita membangun suasana di sepanjang hari. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Nanti di pukul 8.30 akan kita dengarkan info cuaca yang disampaikan langsung oleh prakirawan cuaca BMKG Merauke. So, buat kamu, tetap stay tune di sini aja, di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini. Info cuaca Pro2.
1: Terima kasih teman Pro2, masih di Spada, kita masuk ke info cuaca. Dan kita sudah terhubung dengan perakirawan cuaca BMKG Merauke bersama Kak Harun Ar-Rasyid. Selamat pagi Kak.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Bagaimana Kak, kabar hari ini?
2: Alhamdulillah baik Kak. Baik.
1: Alhamdulillah, silakan Kak untuk info cuaca hari ini.
2: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi teman Pro2 RRI di manapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menemani pagi Anda dalam segmen info cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Bersama saya Harun Ar-Rasyid, mari kita simak informasi cuaca selengkapnya agar aktivitas Anda hari ini berjalan dengan lancar dan aman. Perkiraan cuaca untuk hari ini di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya, pagi ini kondisi cuaca diperkirakan akan cerah berawan. Siang hari nanti diperkirakan masih akan cerah berawan. Sedangkan untuk malam hari hingga dini hari diperkirakan akan berkondisi berawan. Untuk suhu udara hari ini di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya diperkirakan berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai 93%. Dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan arah tenggara dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya kita masuk ke informasi perkiraan tinggi gelombang bagi para nelayan, nahkoda, dan Anda yang beraktivitas di sektor maritim. Berikut adalah kondisi gelombang di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Yang pertama untuk wilayah perairan Laut Asmat, diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1,25 meter. Perairan Laut Yosudarso diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai 1,5 meter. Lanjut ke perairan Laut Merauke, diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai 1,5 meter. Dan perairan Laut Arafuru bagian timur, diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 1 sampai 2 meter. Selanjutnya kita beralih ke informasi pasang surut di wilayah Kabupaten Merauke. Bagi masyarakat di pesisir pantai Merauke, mari catat fluktuasi air laut hari ini. Untuk pasang maksimum pertama akan terjadi pada siang hari setinggi 4,4 meter pada pukul 14.00 WIT. Dan pasang maksimum kedua akan terjadi pada malam hari setinggi 4,5 meter pada pukul 23.00 WIT. Sedangkan untuk surut minimum pertama akan terjadi pada malam hari setinggi 3,3 meter pada pukul 19.00 WIT. Dan untuk surut minimum kedua akan terjadi dengan ketinggian 0,4 meter pada pukul 8.00 WIT esok hari. Sedangkan untuk informasi perakiran cuaca esok hari, Selasa 30 Juni 2026, cuaca di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan akan berkondisi cerah berawan. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan untuk edisi hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi aktivitas Anda dan harap selalu waspada terhadap segala perubahan cuaca yang dapat terjadi. Saya Harun Ar-Rasyid, perakiran hari ini undur diri, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pemberian cuaca berikutnya. Terima kasih, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Harun untuk info cuaca hari ini. Untuk hari ini, pagi hingga siang nanti cerah berawan, malam hingga dini hari berawan. Sementara untuk esok hari cerah berawan. Seperti itu ya Kak?
2: Ya, baik.
1: Baik, terima kasih Kak Harun untuk info cuaca hari ini. Semoga sehat selalu, selamat beraktivitas kembali, dan selamat pagi. Ya, teman Pro2, seperti yang sudah disampaikan perakirawan cuaca BMKG Merauke, Harun Ar-Rasyid, bahwa pagi hingga siang nanti cerah berawan, malam hingga dini hari berawan, dan untuk esok hari cerah berawan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kamu.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau. Belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga. Gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan. Tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Dede lagi main apa?
3: Lagi Alin. Ini.
2: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
3: Puzzle.
2: Ini huruf U. Ini huruf N.
3: Ini N.
2: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
3: Enggak ada B.
2: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
4: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini. Back again to be chased again.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Spada. Sudah saatnya aku pamit undur diri, teman Pro 2. Nanti di pukul 9, kamu akan ditemani Hitlist, yaitu lagu-lagu hits yang akan menemani pagi hari kamu. Kita bertemu lagi di pukul 10 dengan Info Pro 2. So, buat kamu, jangan kemana-mana ya. Tetap di sini aja di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Papua, sebuah monumen yang dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar dan menjadi ikon baru di Indonesia Timur. Namanya yakni Monumen Kapsul Waktu yang tentu saja berisikan impian anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan nantinya akan dibuka kembali 70 tahun berikutnya atau tahun 2085. Kapsul waktu tersebut dibawa secara estafet mulai dari Aceh ke seluruh provinsi dan berakhir di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Ide pembangunan Monumen Kapsul Waktu atau yang sering disebut dengan Markas Avengers itu berasal dari Presiden Joko Widodo pada hari ulang tahun ke-70 kemerdekaan Indonesia tahun 2015. Lokasi monumen berada di depan kantor Bupati Merauke dan dekat Bandara Mopa sehingga akan menjadi landmark baru Kabupaten Merauke yang dapat dilihat saat pesawat mendarat. Luas monumen yang mirip logo Avengers ini mencapai 2,5 hektar, terdiri dari 1 hektar area monumen dan 1,5 hektar digunakan sebagai alun-alun. Desain arsitektur Monumen Markas Avengers dibuat dengan menarik, yakni terdiri dari angka 17, 8, dan 45, dipilih menjadi angka-angka kunci ukuran monumen. Monumennya memiliki lebar 17 meter, tinggi 8 meter, dan panjang 45 meter. Monumen ini memiliki 5 akses masuk, dan kelima akses masuk bangunan Tugu Kapsul Waktu itu memiliki arti, yakni 5 suku asli Merauke, yakni Malin, Muyu, Mandobo, Mapi, dan Auyu yang menjaga tugu kapsul waktu tersebut.